0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Yarkano, selamat pagi ya. Dan di pagi hari ini seperti biasa kita masuk ke program request pagi bersama Raw FM dan pastinya bareng Lia ya. Hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa lagu yang direquest di pagi hari ini pop Indonesia dan juga pop mancanegara ya. Kalau boleh sih ya pop Indonesia yang baru-baru gitu ya. Yang high sekarang gitu juga boleh ya. Ke nomor 082299999615 dari via chat WhatsApp, telepon dan juga dari via SMS ya. Ini dari via chat WhatsApp, ini ada yang minta diputarkan lagu Janji Suci dari UVN Nuno katanya. Dikirim salam untuk kakak yang bertugas saja. Terima kasih. Oke, siap ditunggu lagunya. Dari via telepon kita sapa dulu. Halo, request pagi bersama Reva.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi kembali ya Bangku. Gimana kabarnya pagi hari ini?
1: Sehat, kalau kamu?
0: Alhamdulillah sehat, Bang. Pagi hari ini mau dengerin lagu apa ini?
1: Dari Pinkan Mambo ada.
0: Pinkan Mambo, boleh. Yang mana ini, Bang?
1: Kekasih yang tak dianggap.
0: Waduh, kasihan sekali, Bang, ya. Dari judulnya aja, ya. Oke, Bang, lagunya ada.
1: Masalah,
0: ada, Bang, ada. Mau salam-salam lagi?
1: Satu lagi, boleh?
0: Boleh deh. boleh.
1: Dari Star ya. Dari Ungu ada?
0: Dari Ungu yang mana ini, Bang?
1: Yang lagunya apa aja?
0: Banyak sih, Bang, di sini ya. Ada laguku, Sembah Sujudku, Surga Hati Seperti Mati Lampu, ini versi pop Indo ya. Terus ada Rindu.
1: Aku Bukan Pilihan Hatimu ada?
0: Aku Bukan Pilihan Hatimu. Bentar, Bang, kita cek dulu. Dari Ungu ya?
1: Yuk.
0: Aku Bukan Pilihan Hatimu dari Ungu. Oke, lagunya ada, Bang, ada.
1: Ada?
0: Ada, Bang, ada.
1: Oke, kirim salam buat keluarga besar Abang David.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu. Semua penyiar dan pendengar setia Raw FM. Terima kasih, Lia.
0: Oke, Bang, siap. Ditunggu lagunya.
1: Cepet ya.
0: Oke. Oke, Bang, siap. Ditunggu lagunya ya. Lanjut dari via telepon ya. Halo, request pagi bersama Raw FM. Dengan lihat dong, Bang, diriku di sini selalu menanti telepon
2: lalu
0: dari Abang.
2: Aduh.
0: Kenapa, Bang? Kenapa?
2: Lalu aja kalau siaran pagi enggak mandi.
0: Ih, mandi dong. Mandi dong, masa kerja enggak mandi ya?
2: Apa kabarmu?
0: Alhamdulillah baik, Bang. Abang sendiri gimana kabarnya ini?
2: Alhamdulillah kabar buruk.
0: Aduh, lupa ya, harusnya enggak usah ditanya kabar ya. Bang Noah mau request lagu pop Indo, pop manca ini?
2: Lagu Permintaan Hati Leto ada.
0: Permintaan Hati. Ada, Bang, lagunya dari Leto. Mau salam-salam lagi.
2: Salam buat dirimu yang jarang mandi.
0: Yang jarang mandi ya.
2: Makasih.
0: Oke, Bang, siap. Ditunggu lagunya.
2: Hai.
0: Oke. Lanjut lagi dari via telepon. Kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Raffam.
3: Pagi Rauhepin, Lia.
0: Pagi kembali, Mamaku. Kabarnya gimana hari ini?
3: Kabarnya, kabar sehat selalu.
0: Sehat, amin. Mau request lagu apa ini, Ma?
3: Mau request lagu pop Indo.
0: Pop Indo, boleh. Yang mana ini?
3: Yang judulnya apa lah ya? Udah lupa aku.
0: Aduh. Lia pun lupa, Ma.
3: Oh, pura-pura lupa.
0: Oh, pura-pura lupa. Dari siapa ini, Ma?
3: Kalau nggak salah dari Mahen.
0: Iya, dari Mahen, betul. Mau salam-salam lagi sama lagunya ya?
3: Di salamnya dulu untuk Mama Rizky ya.
0: Oke deh.
3: Untuk Mama Hikmah. Untuk Mama Boru Lubis Palopat Maria.
0: Oke.
3: Untuk siapa lagi? Untuk Ricardo. Untuk Opung Bintang.
0: Oke.
3: Untuk Saharul.
0: Oke.
3: Untuk semua-semua pendengar setia kita lah ya, Lia.
0: Oke, Mamaku, siap. Ditunggu lagunya.
3: Makasih, Lia, ditunggu lagunya.
0: Ditunggu lagunya.

0: Oke, lanjut dari via telepon lagi, dari Amang Boru kita sapa lagi ya. Halo Rekus pagi bersama Revem.
1: Halo Rekus pagi bersama Revem.
0: Pagi kembali Amang Boru.
1: Pagi kembali dia.
0: Kabarnya gimana Amang Boru pagi hari ini?
1: Kabar dia kemana?
0: Kabar dia alhamdulillah sehat Amang Boru.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, sama-sama sehat kita ya Amang Boru ya. Mau request lagu apa ini Amang Boru?
1: Lagu pop Indonesia ibu-ibu muda.
0: Ibu-ibu muda. Oke, bentar Amang Boru.
1: Dari Dawan.
0: Ibu-ibu muda. Dari siapa Amang Boru?
1: Dawan Dumai.
0: Dawan Dumai. Oke, lagunya ada Amang Boru. Mas salam-salam lagi.
1: Salam-salamnya buat Mama Ika, biar Bunda pernah disalam lagi saya.
0: Iya. Gak disenggol lagi. Oke.
1: Mama Ubi, Mama Dira, Mama Ikma, Benjain Natama, Bang Sadan, Bang Sarul, Ayah Jabran, Bang Cepi, siapa lagi? Mama Berwara, Mama Hafiz, dan semua-semuanya yang lagi dengar aja dia.
0: Oke, Bang Baru, siap. Ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita lanjut lagi ke via chat WhatsApp ya. Kita bacakan dari via chat WhatsApp dulu. Oke, ada dari siapa nih? Oh, dari Bang Iwan Plaster dari Kampung Salak ya. Tadi jam 9 dia merequest ya. Kita bacakan sekarang aja ya. Ini katanya minta diputarkan lagu yang judulnya Cars Outside dari James Arthur. Dititip salam katanya untuk Uda Nasti, Tuka, Panesimin, Nasru Saraf, Terjepit. Ini agak-agak ya. Namanya ini selalu aja nama akhirnya itu loh. Oke deh Bang, siap ya, kita putarkan nanti walaupun sudah terlambat ya. Tadi di requestnya jam 9 ya. Kita buka request jam 10. Oke, lanjut dari via chat WhatsApp lagi. Ini katanya minta diputarkan lagu dari Jamrut yang judulnya Waktu Kumandi. Ini dari Mama Yuni Anugrah di Kampung Tobu ya. Salam buat pendengar Setia Raya FM, terima kasih. Oke Mama, siap. Lanjut dari via chat WhatsApp. Pagi Raya FM dan penyiar cantik, aduh. Pagi kembali. Kami dari Sita Miang Water Clan minta lagu Bumerang. Oh iya, salam-salamnya buat Supri Sambalapi dan kawan-kawan. Terima kasih. Oke, Bang, siap. Terima kasih ya sudah dipuji. Oke deh. Lanjut dari via chat WhatsApp lagi, ada dari Aura ini mau request lagu Baby dari Clan Bandit ya. Salam-salamnya buat semua pendengar aja. Terima kasih. Oke, buat Aura ditunggu lagunya ya. Lanjut dari via chat WhatsApp lagi. Ada Bang Syahdan Lubis alias Bayu Lubis di Bion Sefon request lagu Kuhapus Air Mata Perpisahan. Salam-salamnya buat Bapak Bajuntak di Batuna 2, Bang Syahuregar, Bang Toy di Pijor Calling, Ayah Jafran, Asrul Pangkabean di Pusat Kota Padang, Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib Penjahit Natama Bin 7, dan semua pendengar WFM Tor spesial buat yang lagi bertugas. Oke, Bang, siap ditunggu lagunya. Lanjut lagi dari Opung Iqbal ya. Request lagu Teh Hijau dari Tulus. Disalam-salam untuk Eda, Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bajuntak di Batuna 2, Bang Syahrul Regar, dan semua pendengar WFM Tor spesial buat yang lagi bertugas. Oke Opung, siap. Ini gak biasa ya lagunya yang high sekarang ya. Oke Opung, siap ya, ditunggu lagunya. Dari Bang Cepis lagi, ini dari Bang Cepis di Penyanggar ya. Mau request lagu Masohi Haruku DJ dari DJ Ambon Timur. Oh, nanti kita cek-recek ya Bang, yang tak bisa diputarkan ya. Salam-salamnya katanya buat Bapak Bajuntak di Batuna 2, Bang Toib di Pijor Calling, Mister Kumbang di Puja, dan semua yang lagi dengerin Raw FM. Terima kasih ya. Siap Bang, tapi nanti kita dengarkan dulu ya, entah bisa diputarkan ya. Oke, buat Bang Cepi sedih ditunggu ya. Satu lagi dari via chat WhatsApp ini. Oke, sebentar. Oke, ini dari Bang Wijaya ya. Ini juga tadi jam 8:30 ya dia request. Oke deh. Oke, ini kita lanjut lagi ke lagu ya. Dan tentunya dia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat di genre pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Kita lanjut lagi ke lagu, tetap stay tune di 105 RFM Your Lifestyle.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus RAW 105 FM Your Lifestyle.

0: 105 FM.
1: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
1: Tol adong maligi kele.
2: Tol amat tong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di sike leda.
1: Toko aha makele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: systems are offline. Stratus Lima FM.
1: Wow.
2: Life's a dance.

Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: Radio station in Padang Sidempuan 105.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Nah, kira-kira kita masuk ke segmen kedua di hari ini ya. Kita bacakan langsung dari via chat WhatsApp ini. Ada yang minta diputarkan lagu dari Tatiana Manaos ya. Yang judulnya Like You katanya. Salam-salamnya buat semua yang lagi dengerin aja. Terima kasih. Oke, siap, ditunggu lagunya ya. Lagu Like You, ditunggu ya. Lanjut dari via chat WhatsApp. Pagi Kak Cantik. Dari Desi di Batu Nadua mau request lagu Comet dari Yoasobi. Oke, ini salam-salamnya enggak ada ya. Oke, udah siap, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan ya. Lanjut dari via chat WhatsApp lagi. Oke, ini tanpa nama ya, minta diputarkan lagu Boy Next Door dari ini dari Boy Next Door ya, yang judulnya 12378. Oke, salam-salamnya buat yang sudah bergabung aja katanya. Oke, siap, ditunggu lagunya ya. Lanjut dari via chat WhatsApp lagi, ternyata dari Bang Iwan di Kampung Salak ya, yang tadi request lagu di jam 9 ya. Kita bacakan lagi, ini katanya minta diputarkan lagu Himne Pesimis dari Lil Salmonella. Dikirim salam untuk Uda Nasti. Seperti biasa ya, salam-salamnya ya. Oke, buat Bang Iwan, ditunggu lagunya ya. Oke, dari via telepon sudah ada ini, kita sapa dulu. Halo, request pagi bersama Rawa FM.
1: Request pagi bersama Rawa FM.
0: Pagi kembali, Mama. Gimana kabar ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa ini, Ma?
1: Wasiat Cintaku.
0: Wasiat Cintaku yang versi yang mana ini, Ma? Triswaka?
1: Jangan, yang cewek itu. Siapa itu namanya?
0: Yang cewek.
1: Yang kecil.
0: Oke. Oke, okay, lagunya ada ya. Mau salam-salam lagi?
1: Pendengar setia Rawa FM aja.
0: Oke, okay, Mama. Ya. Siap. Ditunggu lagunya.
1: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, lanjut lagi dari via telepon. Kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Rawa FM.
2: Halo, selamat pagi menjelang siang. Halo, Mama cantik Boro Suti.
0: Asik deh. Oh, pagi kembali, Mama. Gimana kabarnya ini?
2: Alhamdulillah, masih seperti semalam. Gimana ya? Ya begitulah.
0: Ya begitulah. Oke, Mama, mau request lagu apa pagi hari ini?
2: Supernatural.
0: Supernatural dari Ariana ya. Ariana itu ya. Da, iya, dari Ariana Grande. Oke, Mama, mau salam-salam lagi?
2: Salam-salam buat dirimu aja, Lalia. Banyak okay duitnya, Lia. Terima kasih. Amin. Selamat siang.
0: Amin, Mamaku. Siang kembali. Oke, Dharma Hafiz tadi ya. Oke, Mama, siap, ditunggu lagunya ya. Satu lagi dari via chat atau WhatsApp ini. Ada Yuna mau request lagu Beautiful dari Bezi, tapi yang kolaborasi sama Camila katanya. Oke, di salam-salam buat Nopal, Azi, Indira, di Sadabuan ya. Makasih, Kak. Siap buat kamu, ditunggu lagunya ya. Ini kebetulan juga lagu favorit ini. Buat Yuna, ditunggu lagunya ya. Oke, ini sepertinya kita langsung saja ke lagu lagi ya. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle. Dan

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas ma borutak, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh, on ma giot manabusi perlengkapan di borutak, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 12 65 35 20 08. Eda
2: anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di borunta naget berbagason.

Rekan Rao, siapa sih yang nggak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Pondok Pesantren Dar Ibnu Ar-Rizah, Desa Pergarutan Jaya, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus peletakan batu pertama pembangunan Masjid Dar Ibnu Ar-Rizah pada Senin 24 Agustus 2026. Kegiatan yang mengusung semangat, meneladani akhlak Rasulullah, membangun generasi Qur'ani dan berperadaban. Dihadiri Prof. Dr. Syekh Muhammad Ali Balau, Presiden Imamah Foundation, Inggris, unsur Forkopimcam, Kejaksaan, anggota DPRD Tapsel Armen Sanusi Harahap, para ulama, pimpinan pondok pesantren, tokoh masyarakat, serta masyarakat dan para santriwan dan santriwati. Dalam sambutannya, Bupati Selatan Haji Gus Irawan Pasaribu melalui Wakil Bupati Haji Jakfar Syahbuddin Ritonga menyampaikan salam dan permohonan maaf Bupati Tapsel yang berhalangan hadir karena harus menjalankan agenda di Jakarta. Menurutnya, pembangunan masjid tersebut merupakan momentum penting dalam pengembangan pesantren sekaligus memperkuat pembinaan keagamaan dan pendidikan generasi muda di Tapanuli Selatan. Ia juga mengapresiasi pembangunan pondok pesantren Dar Ibnu Ar-Rizah yang dinilainya semakin menunjukkan kemajuan dibandingkan saat pertama kali dikunjunginya sekitar 2 tahun lalu. Sementara itu, pimpinan pondok pesantren Dar Ibnu Ar-Rizah Al-Ustaz Muhammad Arkan Harahap dalam tausiahnya mengajak seluruh jemaah untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala serta meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Al-Ustaz Muhammad Arkan Harahap juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Prof. Dr. Syekh Muhammad Ali Balau dari Imamah Foundation Birmingham, Inggris yang hadir dalam rangkaian kegiatan tersebut. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Dar Ibnu Ar-Rizah sebagai simbol dimulainya pembangunan rumah ibadah di lingkungan pondok pesantren tersebut. Pembangunan masjid diharapkan dapat mendukung aktivitas ibadah, pendidikan keagamaan, pembinaan santri, serta memperkuat peran pondok pesantren Dar Ibnu Ar-Rizah dalam membangun generasi muda yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

Hai hai rekan Raus, selamat siang. Apa kabar kembali di siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Kembali lagi bersama Tata yang akan siap hadir dalam program Ramor Rau Memori Siang yang siap menemani waktu siang Anda. Dan inilah waktu kita kembali mengenang masa-masa indah melalui lagu-lagu kenangan pilihan, lagu yang mungkin pernah menemani perjalanan hidup, mengingatkan pada seseorang sebuah cerita atau momen yang tak terlupakan. Ya, rekan Rau, siapkan waktunya, naikkan volumenya, dan biarkan lagu-lagu nostalgia membawa kita kembali sejenak ke masa-masa lalu ini. Ya, rekan Rau, nikmati lagu-lagu yang sudah Tata siapkan ya. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

Rekan Rau, ini dia 5 cara agar kolesterol tak naik tinggi usai makan opor ayam dan rendang. Ya rekan Rau, perayaan Hari Raya Idul Fitri identik dengan makan bersantan mulai dari opor ayam, gulai, hingga rendang. Meski lezat, jenis makanan tersebut mengandung lemak tinggi yang bisa mendorong kenaikan kadar kolesterol. Tak ada salahnya menikmati santapan khas lebaran asal dikonsumsi dalam batasan. Nah rekan Rau, berikut ini dia 5 cara yang mudah bisa Anda praktekkan agar kolesterol naik tinggi usai menikmati makanan bersantan. Yang pertama, perbanyak serat sebelum atau saat makan. Konsumsi sayur, buah, atau makanan tinggi serat terlebih dahulu. Serat membantu mengikat sebagian lemak dan kolesterol di saluran pencernaan sehingga penyerapannya berkurang. Yang kedua, batasi porsi santan. Tidak harus menghindari sepenuhnya, tetapi cukup makan dalam porsi kecil. Kolesterol lebih dipengaruhi oleh pola makan keseluruhan daripada satu kali makan. Yang ketiga, hindari kombinasi dengan gorengan. Makanan bersantan yang digabung dengan gorengan atau lemak tambahan bisa membuat asupan lemak jenuh semakin tinggi. Yang keempat, bergerak setelah makan. Jalan santai 10 hingga 20 menit setelah makan membantu tubuh memproses lemak dan gula lebih banyak. Dan yang terakhir, kelima, jaga pola makan harian. Seimbangkan dengan makanan yang membantu menurunkan kolesterol seperti oat, kacang-kacangan, ikan, dan sayuran hijau. Ya rekan Rau, itu dia 5 cara agar kolesterol tak naik tinggi usai makan opor dan rendang. Ya, semoga informasi ini membantu dan bermanfaat untuk rekan Rau semua.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka sungguh amalannya telah gugur. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudhu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: Sunnah atau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam diibaratkan dengan safinah atau bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Siapa yang naik di atasnya, maka ia akan selamat, dan siapa yang berpaling darinya pasti akan binasa. Semua jalan menuju Allah Ta'ala tertutup kecuali jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, siapa saja yang mengharapkan surga, maka hanya ada satu jalan di hadapannya, yaitu mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnahnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Qil, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Qal, "Man ata'ani dakhala al-jannah, wa man 'asani faqad aba."
4: Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Beliau ditanya, siapakah orang yang enggan masuk surga itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Dan barang siapa yang tidak mentaatiku, maka berarti dia enggan masuk surga.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, get marbagas ma buruta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh, on ma get manabusi perlengkapan di buruta, nugget berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Rekan Rauh, ini dia mengatasi dengan 5 buah agar kolesterol tak naik usai santap hidangan lebaran. Lebaran merupakan momentum untuk berkumpul dan menyantap hidangan spesial. Meski demikian, perlu berhati-hati dengan resiko kolesterol tinggi dari nikmatnya rendang, opor, dan manis. Hal ini kerap terjadi pasca hari raya Idul Fitri imbas pola makan tinggi lemak dan gula yang tak terkendali. Kolesterol tinggi bukan masalah sepele, risikonya dapat memicu penyakit jantung, stroke, dan gangguan sirkulasi darah. Biarkan Rauh, kerap kali kolesterol tinggi tidak menunjukkan gejala apapun sampai akhirnya menimbulkan komplikasi. Karena itu, pencegahan adalah langkah terbaik usai menikmati santapan-santapan lebaran, saatnya menyeimbangkan kembali pola makan dan gaya hidup. Ini dia Rekan Rauh, salah satu cara paling alami dan efektif adalah lewat konsumsi buah tertentu yang dikenal ampuh menurunkan kolesterol jahat. Yang pertama ada apel. Sepertinya apel adalah buah yang

mencegah menumpukan plak di arteri dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Kemudian yang keempat, jambu biji. Tak hanya segar dan murah, ternyata rekan Rau, jambu biji juga ampuh melindungi jantung dari radikal bebas. Kandungan likopen dan vitamin C-nya tinggi, serta kaya kalium dan serat yang membantu menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol jahat. Dan beberapa studi menunjukkan konsumsi jambu biji secara rutin mampu menurunkan resiko hipertensi dan menjaga kestabilan kadar lemak darah. Dan yang terakhir kan Rau, buah berserat larut tinggi. Pisang, jeruk, pir, dan plum ternyata dalam kelompok buah yang kaya serat larut. Fungsinya mencegah penyerapan kolesterol di saluran pencernaan, membantu menurunkan kadar LDL secara alami. Tak hanya menyehatkan, buah-buah ini juga cocok dikonsumsi sebagai cemilan pengganti kue kering dan minuman manis yang biasanya bertebaran selama lebaran. Biarkan Rau, itu dia ya, mengatasi dengan 5 buah agar kolesterol tak naik usai santap hidangan lebaran. Semoga informasi ini bermanfaat ya.

Rekan Rau, santan menjadi salah satu komponen masakan yang membuat masakan menjadi gurih. Dalam berbagai masakan khas daerah, santan biasanya menjadi bahan utama yang membuat sajian makin lezat. Meski nikmat, tidak semua orang dapat mengonsumsi santan, misalnya orang dengan penyakit tertentu atau kondisi lain. Lantas, pengganti santan untuk makanan apa ya? Nah, Rekan Rau, simak ini dia ya. Sejatinya, dalam 240 gram santan mengandung 552 kalori dengan 93% kalori berasal dari lemak termasuk lemak jenuh. Meski tinggi kalori, santan juga menawarkan vitamin dan mineral seperti vitamin C, asam folat, zat besi, magnesium, potasium, tembaga, mangan, dan selenium. Nah, Rekan Rau, untuk sebagian orang ya, ingin komponen masakan yang rendah kalori tetapi tetap gurih dan tekstur creamy seperti santan. Ada beberapa bahan yang bisa jadi pengganti santan untuk makanan. Ini dia rangkuman dari sejumlah sumber. Berikut ini pengganti santan yang memberikan rasa gurih dan creamy. Ada beberapa ya. Yang pertama, susu kedelai. Susu kedelai merupakan salah satu pengganti santan yang sangat populer, khususnya untuk menginginkan produk berbasis nabati. Susu kedelai juga kaya akan protein dengan sekitar 7 gram protein per cangkir, jauh lebih tinggi dibandingkan santan. Dan pastikan ya Rekan Rau memilih susu kedelai tanpa pemanis agar rasa masakan tidak berubah. Kemudian susu beras. Susu beras bisa dibuat dari campuran air dan beras putih atau beras coklat. Teksturnya pun menjadi lebih cair dibandingkan santan. Nah, Rekan Rau, keunggulan susu beras adalah sifatnya yang hipoalergenik, cocok bagi yang alergi susu sapi, kedelai, atau kacang-kacangan. Lalu susu evaporasi. Susu evaporasi merupakan susu sapi yang telah dipanaskan untuk mengurangi kandungan air hingga 60%. Teksturnya jadi lebih kental dan creamy. Susu evaporasi bisa menjadi pengganti santan yang tepat untuk sup dan hidangan berkuah kental. Anda, Rekan Rau, bisa menggunakan dengan perbandingan 1:1 ya. Nah, Rekan Rau, yang terakhir ini dia susu kacang mete ya. Susu kacang mete adalah pengganti yang baik untuk beberapa hidangan bersantan. Kandungan lemak pada susu ini juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan susu berbahan dasar tumbuhan lainnya. Tekstur dari susu kacang mete yang lebih lembut dibandingkan susu kacang lainnya dan secara alami rendah kalori. Jika ingin tekstur yang lebih creamy, Rekan Rau bisa menggunakan krim mete di atas santan, tetapi hati-hati dengan perubahan konsistennya. Ya, Rekan Rau, jadi pengganti santan untuk makanan pakai apa? Ada banyak pilihan di atas ya, Rekan Rau. Jadi Rekan Rau tak perlu bingung lagi. Dan selamat mencoba untuk Rekan Rau semuanya.

0: Sian dia duho kele, songonna belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
5: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
6: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
5: Apaan tuh?
6: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
5: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
6: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Rekan Raw, apakah boleh keramas setiap hari? Nah, simak penjelasan dari pakar ini ya. Ada orang-orang dengan kondisi rambut yang cepat berminyak dan lepek sehingga mereka keramas setiap hari agar rambut tetap bersih, harum, dan ringan. Namun, benarkah kebiasaan tersebut aman untuk kesehatan rambut dan kulit kepala? Trikologi sekaligus founder of Wash Day, Renata Nael, menjelaskan kebutuhan keramas tidak sama antara satu orang dengan orang lainnya. Ada faktor genetik, lingkungan, dan gaya hidup yang mempengaruhi beberapa cepat rambut menjadi berminyak dan kotor. Salah satunya, pertanyaan yang paling sering muncul adalah apakah aman keramas setiap hari? Roy menegaskan keramas setiap hari tidak dilarang, asalkan memang dibutuhkan dan disesuaikan dengan kondisi kulit kepala. Kegiatan olahraga menghasilkan keringat dalam jumlah lebih besar. Ketika keringat bercampur dengan minyak alami kulit kepala, rambut akan terasa lengket dan tidak nyaman. Pada kondisi seperti ini, keramas harian justru membantu menjaga kebersihan dan mencegah iritasi kulit kepala. Keramas setiap hari diperbolehkan bagi mereka yang aktivitasnya membuat kulit kepala lebih cepat kotor. Dan menurut Ray, wajar jika seseorang merasa rambutnya lepek meskipun baru dikeramas pada pagi hari. Kondisi ini disebabkan oleh karakter kulit kepala yang juga berbeda-beda layaknya kulit wajah. Rambut terlihat lebih cepat berminyak, terutama pada iklim tropis seperti Indonesia. Suhu panas, kelembapan tinggi, dan paparan polusi membuat rambut memproduksi minyak lebih banyak sehingga bentuk pertahanan alami. Situasi ini berbeda dengan masyarakat yang tinggal di negara empat musim seperti Jepang, Korea, Amerika Serikat, atau wilayah Eropa. Ray juga menjelaskan cara keramas yang dianggap paling efektif. Ia menyarankan metode keramas dua kali dalam satu sesi untuk memastikan kulit kepala benar-benar bersih. Namun, teknik ini tidak dianjurkan bagi orang-orang yang keramas setiap hari, sebab khawatirnya rambut menjadi rusak dan kehilangan kelembapan alaminya. Pada keramas pertama, sampo bekerja melarutkan minyak berlebih, residu produk, dan debu yang menempel. Sementara itu, langkah kedua bertujuan benar-benar mengangkat kotoran sampai ke kulit kepala dan batang rambut. Praktik ini membuat rambut terasa lebih bersih dan ringan meski harus keramas setiap hari. Dan rekan Rau, keramas setiap hari cocok untuk orang dengan kulit kepala berminyak, pekerjaan lapangan, atau yang sering terpapar polusi, mereka yang rutin berolahraga, dan individu yang mudah berkeringat. Sementara itu, orang dengan kulit kepala kering jarang beraktivitas di luar ruangan atau memiliki rambut rusak akibat pewarnaan, dan styling mungkin lebih cocok keramas 2 hingga 3 kali sehari. Nah, rekan Rau, itulah dia ya penjelasan keramas setiap hari. Semoga informasi ini bermanfaat ya.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.

0: Thank you, Mr. Don Kirkpatrick, on the solo right there.
1: Kembali lagi di 105 FM Your Lifestyle. Ya rekan rawat, tak terasa ya kebersamaan kita di siang hari ini dalam program Ramor Raw Memori Siang sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih buat rekan rawat yang sudah menemani, mendengarkan dan ikut bernostalgia bersama lagu-lagu kenangan pilihan kita hari ini. Semoga lagu-lagu yang hadir tadi bisa membawa kembali cerita indah, membuat suasana siang Anda semakin menyenangkan. Ya rekan Rau, kita lanjut ke program berikutnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang rekan Rau dimanapun Anda berada. Kembali lagi di 105 FM Your Lifestyle dan kembali lagi ya bersama Tata yang menemani ruang dengar Anda di siang hari ini hingga nanti mendekati formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa di siang hari ini ya, kita dalam program Ketabo Tusidimpuan, Ketabo Tur FM, Ketabo Ketabo. Dan di siang hari ini kita di pilihan lagu Batak ya, dan juga Tapsel yang akan siap menemani siang Anda. Dan pastinya ada lagu favorit, lagu kenangan, sampai lagu yang bikin suasana siang makin semangat. Dan buat rekan Rau yang ingin bergabung di siang hari ini, boleh banget ya hubungi Tata langsung saja ke nomor 0822 999 6105. Bisa melalui via chat, WhatsApp, telepon, dan SMS ini. Yap, Tata lihat dulu ini sudah banyak ya yang menghubungi Tata dari via telepon ini. Tapi ini sudah ada perdana dari Bang David ini ya. Kita sapa dulu ini. Ketabo Tusidimpuan. Ketabo Ketabo Bang David. Selamat siang. Gimana kabarnya?
1: Baik. Kalau kamu Tata?
0: Baik, Bang. Mau request lagu apa ini, Bang, siang hari ini?
1: Ada dari Gerhana Trio.
0: Gerhana Trio yang judulnya apa itu, Bang?
1: Cinta Kelapa.
0: Gerhana Trio, Cinta Kelapa.
1: Kelapa.
0: Cinta Kelapa, oke. Ini ada, Bang, lagunya ini.
1: Oke, kirim salam buat keluarga besar Abang David.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu. Semua penyiar dan pendengar setia Ralfe. Okay. Terima kasih Tata.
0: Oke, okay, siap Bang David. Ditunggu lagunya.
1: Oke,
0: bye-bye. Buat Bang David, ditunggu lagunya nanti. Tata putarkan lagunya. Yap, next lagi ini sudah bergabung kembali dari Mama Ika dari via telepon ya. Kita sapa dulu ini. Halo, kita butuh si Dimpuan.
2: Kita
0: buat Urau Ete. Ketabo Ketabo, Mama. Gimana kabarnya siang hari?
2: Kabarnya kabar sehat.
0: Kabar sehat. Ya, Mama, ini markas lagu apa ini, Ma?
2: Mau markas lagu Batak.
0: Batak yang judulnya?
2: Yang judulnya Lupa Hon Ma.
0: Lupa Hon Ma. Dari siapa tuh, Ma?
2: Lupa aku dari siapa ya?
0: Tata lihat dulu, kirim salamnya dulu, Ma.
2: Dari The Boys Trio.
0: The Boss Trio, Lupa Hon Ma. Iya, Ma, ada yang dari The Boys Trio ini.
2: Iya, bisa ramla dulu ya salamnya? Untuk Marina.
0: Iya, Mama.
2: Untuk Mama Hikmah. Untuk Pak Junta yang selalu lupa tadi pagi dia komen dia. Untuk Sahrul.
0: Iya, Mama.
2: Untuk Mama Rizky Aikuhul. Kalau Mama Rizky kampung selah, nggak usah lagi disalam, nggak mendengar lagi, dia udah pindah ke Medan.
0: Ke Medan nih ya, Mama.
2: Iya. Ya, disalam juga untuk semua-semua yang pendengar setia kita ya.
0: Oke, Mama, siap. Ditunggu,
2: ditunggu lagunya.
0: Ditunggu lagunya. Terima kasih kembali buat Mama Ika, nanti tetap putarkan lagunya. Next lagi, kita lihat lagi dari via telepon ini, sudah bergabung dari Amang Boro, kita sapa kembali. Halo, kita butuh si Dimpuan.
3: Halo, kita butuh hidup puan.
0: Kita butuh ref, emang baru kita butuh kita bu.
3: Berkembang, madi, main cemas semua baik kau.
0: Iya, emang baru. Ya, emang baru ini markas lagu apa sih yang hari ini? Yang judulnya?
3: Yang judulnya Pariban dari Star Boys.
0: Pariban dari Star Boys.
3: Ya.
0: Pariban dari Star Boys. Oke, Bang Baru, ada lagunya ini. Kirim salamnya.
3: Kirim salam dulu, Bang Maika. Bang Sahrul, Benjai Natama, Bang Sadan, Bang Marina, Naila, Mama Rizky, Ektul. Tapi kata Mama Ika, Mama Rizky baru orang pun
0: udah
3: pindah.
0: Iya, Bang Baru, udah pindah.
3: Bang Cepis. Mama Burlubis, Mama Hikmah, Mama Dira, dan semua-semuanya yang lagi dengar aja. Tata.
0: Oke, Mang Baru siap. Ditunggu lagunya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Salam.
0: Ditunggu lagunya buat Mang Baru nanti. Tata putarkan lagunya ya. Dan next, ini sudah bergabung next lagi dari Bang Noah ini. Dari via telepon kita sapa kembali. Halo, kita butuh sidimpuan.
4: Halo, kita butuh sidimpuan. Dengan siapa dirimu?
0: Dengan Tata, ada di mana-mana Bang Noah. Gimana kabarnya siang hari ini? Apakah kabar buruk lagi?
4: Alhamdulillah, kabar buruk.
0: Kabar. Ya Bang, kabar buruk ini markas lagu apa ini abangnya?
4: Yang lagunya judulnya Hasian.
0: Hasian dari siapa Bang?
4: Siapa yang ada?
0: Dari Jun Munte, Jin Manurung, Charles Simbolon, Sanutra Tri. Kalau lagunya kayaknya nggak sama Bang, tapi judulnya sama.
4: Oh, si Jun apa?
0: Jin Manurung Bang. Jun Munte. Oke siap Bang, kirim salamnya buat siapa ini?
4: Salamlah buat dirimu, jangan lupa makan.
0: Ya, ini nggak lupa makan Bang. Oke, ditunggu lagunya buat Bang Noah.
4: Apa?
0: Ditunggu lagunya buat Bang Noah ini.
4: Yang kedua jangan di mana-mana.
0: Iya.
4: Mana aja. Makasih.
0: Yes, terima kasih kembali. Ditunggu lagunya buat Bang Noah ya. Nanti tetap putarkan lagunya. Yap, next lagi ini sudah bergabung kembali dari via telepon Bang Borkat ini. Langsung kita sapa ini. Halo, kita butuh sidimpuan. Ketawa-ketawa Bang Borkat, markas lagu apa siang hari?
5: Mandailing.
0: Mandailing yang judulnya apa ini Bang?
5: Meja basah.
0: Boleh diulang ini Bang?
5: Meja basah.
0: Meja basah, dari siapa
5: dari
0: tuh Bang?
5: Udang.
0: Dari Odang. Dari Odang, oke Bang, ada lagunya ini, kirim salamnya buat siapa ini Bang?
5: Kirim sama si Odang ya.
0: Oke Bang, siap. Ditunggu lagunya nanti, kita putarkan lagunya. Yap, next lagi, kita lihat lagi. Tadi sudah ada yang bergabung dari via telepon ya, Bang Riko di kota Sibolga ini. Tapi sebelum itu kita angkat dulu dari via telepon ini tanpa nama ya. Kita sapa dulu kembali. Halo, kita butuh sidimpuan.
6: Kita butuh Rafi, mengalami
0: kita berwarah. Oke, tawa-tawa Bang Ricardo. Gimana kabarnya ini siang hari ini, Bang?
6: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Maaf
6: kalau udah dengar si Tata.
0: Aduh, itu aja selalu jawaban. Oke, Bang. Markas lagu apa ini?
6: Lagu Tapadenggandeng.
0: Tapadenggandeng, dari siapa tuh, Bang?
6: Rani Simbolon.
0: Rani Simbolon.
6: Sumber dengan si Tata.
0: Waduh, ini udah dengar ini Bang.
6: Sudah si Tata hatinya ya.
0: Oh iya. Oke Bang, ada lagunya ini, kirim salamnya buat siapa ini Bang?
6: Buat semua Tata deh.
0: Oke.
6: Tata Boga, Tata Ries, Tata Ruang, Tata Kota.
0: Oke, siap Bang.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Bang Ricardo nanti, tetap putarkan lagunya. Yap, ini dari via telepon tadi ada bergabung ya dari Bang Riko di kota Sibolga. Untuk Bang Riko boleh banget hubungi Tata ya sekarang juga ini. Sembari menunggu kita angkat lagi dari via telepon ini sudah bergabung tanpa nama, kita sapa dulu. Halo, kita butuh sidimpuan.
7: Kita butuh rawat ya.
0: Kita butuh dengan siapa dan di mana?
7: Umar Suci Opung juga Padang.
0: Oke, Opung, ini markas lagu apa di siang hari ini?
7: Lagu Batak.
0: Lagu Batak yang judulnya?
7: Kumis Nihuting.
0: Kumis Nihuting.
7: Dari Century.
0: Dari Century Trio ya, ini Opung.
7: Iya.
0: Yeah. Yap, ada ini Opung, lagunya kirim salamnya buat siapa ini?
7: Dikirim buat semua pendengar rawat saya.
0: Oke, siap Opung. Iya, sama-sama. Ditunggu lagunya. Nanti Tata putarkan lagunya ya. Dan next lagi Tata lihat lagi ini dari via chat WhatsApp dulu ya. Ini sudah ada beberapa dari via chat WhatsApp ini. Tata lihat dulu atau Tata bacakan? Yap, sebelum Tata bacakan dari via chat WhatsApp, ini sudah bergabung dari via telepon ini ya, tanpa nama kita sapa kembali. Halo, kita butuh sidimpuan.
8: Kita bo.
0: Ketawa Bang Sahrul. Ini markas lagu apa Bang siang hari ini?
8: Lagu Tapsel Dua Kali Ada.
0: Dua kali?
8: Dari Nova Siregar.
0: Dari Nova Siregar ya Bang. Yap, Tata lihat dulu ya Bang ini.
8: Iya.
0: Dua kali Tapsel ini. Dari siapa tadi Bang? Nova.
8: Nova Siregar.
0: Yap, ya. Ada Bang lagunya ini.
8: Iya, salam yang buat Tata dan semua yang lagi dengar aja lah.
0: Oke, siap Bang Syahrul. Ditunggu lagunya.
8: Makasih. Ketabo.
0: Ketabo. Dan sama-sama ditunggu lagunya nanti. Tata putarkan lagunya. Yap, ini Tata bacakan dulu ini ya. Beberapa dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung dari Kak Najwa. Markas lagu yang judulnya Sapalah Nahung Pilih. Dan salam-salamnya untuk pendengar aja Kak. Oke, siap, ditunggu lagunya nanti. Tata putarkan lagunya. Next lagi, Tata bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Ini tanpa nama, markas lagu di Takoho Marohaki. Dan kirim salamnya buat pendengar aja. Yap, ditunggu lagunya nanti. Tata putarkan lagunya. Ini sudah bergabung dari Bang Iwan di Kampung Salak. Ingin markas lagu Gotap Sikola dari Margareta Sianggian. Dan kirim salam buat Udak Nastik Kerongkongan, Panek Keramik Nasrul Sarap Terjepit, semangat kerjanya. Makasih Kak. Oke, siap, sama-sama ditunggu lagunya buat Bang Iwan nanti. Tetap putarkan lagunya. Ya rekan Rau, mungkin kita kembali ke lagu dulu ya. Yang belum sempat Tata bacakan dari via chat WhatsApp, nanti Tata akan bacakan di sesi berikutnya. Kita kembali ke lagu dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.5.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
4: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.
5: Songon hata ni upasa na maddo, hau-hau na tata hadakarang di paragadongan. Aidang naholan hata-hata, sude ito nani haholongan. Jadi opde parmusin nami, baik kamu mesul aku na hobartusi. Mosey!

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Pesona Musik Indonesia. Ragam Musik Indonesia. Padang Sidempuan.

0: السلام عليكم. Madu masuk di kepala yuku. Yut marsu nak rohak. Terbagi di hilwai waktu di hai. Aduk juga di sapa anda sangat pun.
1: Waalaikumsalam. Ada yang perlu saya bantu, Pak?
0: Walaupun nak perlu anak juga di. Bilak saja dari kampung bapak nimu. Rosu tadi saku dan nimu daku. Aturannya mengatilah dia ini.
2: Tungupuk tay parana hon may buti mada.
0: Kolong dua mang nion barisana nak rupian nganiku tak wau ke mandok putus
3: ndon karosia mantua ngaraja na terdok di bana anggo amatua dah ngaraja na terdok di bana. Tiris-tiris. Oh, lekah. Malu ni pada sedia matua.
2: Iban, amadai. Oh, lo daya.
3: Cuma karejon. Lek tulang maa pabahin-bahin mo.
2: Oh, lo daya.
3: Bison maho, ni tulang. Betak rama ruba nasib mo. Ni tulang.
2: Oh, lo daya.
3: Ido sabo tu na ang matua. Mudah-mudahan ito ang matua. Natagi do di meja baso.
2: Borgo ni, lo daya.
3: Boto-boto eh. Guau, na tabo do lala di meja baso. Sebotu mu amat tua.
2: Oh, loda. Indah boto-boto ini muda ya.
3: Indah boto-boto ini.
2: Maduk kesa dia na dapot mudung di hoju bukanon na holpun na talmahon.
3: Anggoy butu amat tua. Mobil sajo. Mali mabolas unit. Untuk sama sebotu mu amat tua ay. Boto ini.
2: Oh, loda.
3: Bau kumina tolui. Masa dah be mobil ni amat tua.
2: Oh,
3: aku saja madu mobil ni pari badikku.
2: Anggoy meja basah matutu
3: amat tua
2: ya.
3: Si botomu.
2: Onde buja.
3: Kau pun saja si botu amat tua. De madu merhektar-hektar si botu amat tua. Kau botui.
2: Gimana madai?
3: Cuma tuang amat tua. Nasimu-simon dekai si botu amat tua. Biar madu hanya amat tua.
2: Onde biar detukin nak harap karam detungin do. Anggoy detung aku nak tahan madetuk kuayat. Muda lolos sonam. Muda terdapat jorat tuhurungan. Na terkawai. Na urang yes jodaya karijon. Na urang yes jodaya karijon. Na harap karam detungin do. Na harap karam detungin do.
3: Biar dehebe nedukunya amat tua na harap karam. Seku dua ulai bayak. Ya pambai nananya. Sanari amat tua si botomu. Anak yatim pe nesantunan do. Pakir miskin pe nesantunan do. Martahun-tahun masih botu amat tua. Apalagi kaum nasol kotol-kot. Songon amat tua on. Boti henir wangu amat tua. Anggu indah songonon. Aduh siluaku mula-mula tuhuta. I sudah pancuci me amat tua. Si botu amat tua. Nda botu botu i. Au manomu si botu mu amat tua. Anggo sodong pancuci i.
2: Oh lo dah.
3: Baru main mu sajo i bagas. Gamang lo ulala si botu amat tua.
2: Oh lo tong iban amat dai. Oh bang gosongan itu lang mu pinai du hari juni. Ah tu dotok matua landi rasia muhangul.
4: Hari juni.
2: Ah tu dotok matua landi rasia muhanguluan.
4: Onde oloda.
3: Anggoy amat tua. Ndutu-butui. Anggo tulang. Ndu paresu-resui.
2: Dan nari masih takas madaya. Bet kita na dua do diso. Narap karam do dao. Narap karam do dao.
3: On mada si butomu ala kita na. Ulagi urus na sa urusan niba. Ulagi kaji na sa kajion niba. Ulagi bakas na sa bahason. Ondo nabo amat tua. Au, indah was-was yang kutulangi. Indah butuh-butuhi. Jadi, ada benaruh amat tua. Dengan nasonggot, arorunya amat tua.
2: Anggui delik nadong metujuan na benaruh awaya. Pambangunata di hutan amaratwe ngandope. Tarlobi madara sakta. On maragit pasatun diaya on. Biadu maso lalu.
4: Tetong kusungonon langit pacucil dia mungkunana.
2: Acokoton mabiar dua waya marjereng-jereng tubuh di. Muli-muli jurati bacokot si kolay pe marlapat-lapat. Ang gunasungonon na mapangalaho ni pejabaton adat na mayup managoyo. Mayup managoyo nun, mayup. Aruk ko ay amulak maujolo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bo, namulak mi amat tu.
2: Oloya, oloya, oloya. Mulak majolo daya.
3: Beda. Seku dua ulai baya.
1: Oh, datang Amang Buru. Mau ke mana Amang Buru? Dari kampung Amang Buru.
0: Nah, buru ni japo teri dohamu inde. Nah lupa dia mu bahasa di taat ke inde.
1: Iya Amang Buru, ke rumah dulu nanti Amang Buru. Sebentar ketemu bapak ya.
0: Masyuruh tanah ide. Bujak kasmujul mon. Nakit kiamat di nagurio tanu ni Tuhan mon.

0: Bu, maaf bu, maklum aja dah mobil tua.
1: On mana cocok dia bu? Pupu meju, pupu dorong, mangir pu tau mangir pu. Sanggul kupu pu mati, mangir pu tau mangir pu.
0: Sebetulnya bu, kalau bapak mau, dia kan sudah kaya raya bu. Jabatannya kan bu, aduh bu, meja basah bu. Tapi bapak kan orangnya alim. Kalau bapak mau, aduh bu, supirnya aja kayak aku. Bisa kaya? Bilang dong bu, mobilnya diganti.

0: Sian dia aduh kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajang Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Jangan kemana-mana ya. Tetap dengerin terus RAW 105 FM, your lifestyle.

0: sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Waktu adalah modal utama bagi seseorang untuk meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu senantiasa berjalan, sementara keadaan seseorang selalu berubah dan tidak pernah menetap. Kesehatan akan disusul dengan datangnya penyakit. Waktu luang akan segera disusul dengan kesibukan. Masa muda akan disusul dengan ketuaan. Keadaan kaya terkadang berganti dengan kemiskinan. Bahkan, kehidupan akan diakhiri dengan kematian. Kedamaian dan ketenangan pun dapat berganti dengan kekacauan dan fitnah atau godaan yang dapat mengancam jiwa dan keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpesan kepada segenap umatnya agar bersegera dalam melakukan amal-amal solih sebelum terjadinya keadaan yang menyulitkan dalam beramal. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Badiru bil a'mali shalihah fasatakunu fitanun kaqita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا.
2: Bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal soleh sebelum terjadinya ujian besar yang menyerupai malam yang gelap gulita, yaitu saat seseorang pada waktu pagi dia beriman tetapi pada waktu sore dia kafir, atau pada waktu sore dia beriman namun pada waktu pagi dia kafir. Dia rela menukar agamanya dengan keuntungan dunia yang sedikit.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudhu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. BBMKG Wilayah 1 Medan mencatat 64 titik panas atau hotspot terdeteksi di Sumatera Utara pada Minggu 23 Agustus 2026. Jumlah terbanyak berada di Kabupaten Karo sebanyak 14 titik, disusul Labuhan Batu Utara 11 titik, Labuhan Batu dan Padang Lawas Utara masing-masing 7 titik. Pada Senin pukul 15 waktu Indonesia Barat, jumlah hotspot menurun menjadi 6 titik, yakni 2 titik di Labuhan Batu dan 4 titik di Labuhan Batu Selatan. BBMKG juga mencatat suhu kota Medan mencapai 36,1 derajat Celcius. Meski cuaca panas, sejumlah wilayah Sumatera Utara berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat, petir, dan angin kencang. Masyarakat dihimbau waspada terhadap potensi karhutlah dan cuaca ekstrim, serta mengikuti informasi resmi BMKG. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman CCN Indonesia. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Sini ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar-indihome atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.

0: Station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan Rau, tak terasa kita sudah sampai ya di penghujung siaran dari siang ya hingga sore hari. Dan terima kasih buat semua yang sudah setia menemani dan ikut berinteraksi tadi seru-seruan bareng di program Ketabu Tusidimpuan ya di pilihan lagu Batak dan Tapsel. Dan rekan Rau mohon maaf ya yang belum sempat tadi tetap putarkan, mohon maaf nanti di kesempatan berikutnya tetap gak lupa akan putarkan lagu dari requestan Anda semua. Jadi tetap pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan sampai jumpa di program berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: listen to the radio. Because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Eda! Oh, Eda. Tapi UBG-BG, get marbagas ma burta. Betul deh, kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Boruta, nugget berbagason Eda.
2: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
3: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
2: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
4: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
5: Party station, party station. Your life, your life, your music.
6: Make your day,
7: make your day,
8: make your lifestyle,
9: make your lifestyle.

0: 안 주호진 씨가.
1: Não like me. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
3: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
4: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala nabina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pendengar yang budiman, setelah kita mengetahui akan bahaya serta buruknya perilaku homoseksual pada edisi yang lalu, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas karakter serta hukuman bagi pelaku homoseksual. Pendengar yang budiman, kaum homosek memiliki karakter yang jauh berbeda dengan manusia normal pada umumnya. Di antara karakter tersebut ialah, pertama, fitrah dan tabiat mereka terbalik dan berubah dari fitrah yang telah Allah ciptakan pada pria, yaitu kehendak kepada wanita, bukan kepada laki-laki. Kedua, mereka mendapatkan kelezatan dan kebahagiaan apabila mereka dapat melampiaskan syahwat mereka pada tempat-tempat yang najis dan kotor dan melepaskan air kehidupannya di situ. Ketiga, rasa malu, tabiat, dan kejantanan mereka lebih rendah daripada hewan. Keempat, pikiran dan ambisi mereka setiap saat selalu terfokus kepada perbuatan keji itu karena laki-laki senantiasa ada di hadapan mereka di setiap waktu. Apabila mereka melihat salah seorang di antaranya, baik anak kecil, pemuda, atau orang yang sudah berumur, maka mereka akan menginginkannya baik sebagai objek ataupun pelaku. Kelima, rasa malu mereka kecil. Mereka tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kepada makhluknya. Tidak ada kebaikan yang diharapkan dari mereka. Keenam, mereka tidak tampak kuat dan jantan. Mereka lemah di hadapan setiap laki-laki karena merasa butuh kepadanya. Ketujuh, Allah mensifati mereka sebagai orang fasik dan pelaku kejelekan. Kedelapan, mereka disebut juga sebagai orang-orang yang melampaui batas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesembilan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan mereka sebagai kaum perusak dan orang yang zalim. Pendengar yang budiman, kekejian dan keburukan sikap homoseks kaum Nabi Lut telah membuat Allah murka hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghujani kaum Nabi Lut dengan batu. Bahkan tidak tersisa seorang pun melainkan dia terhujani batu tersebut. Sampai-sampai disebutkan bahwa salah seorang dari pedagang di Mekah juga terkena hujan batu sekeluarnya dari kota itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala membalik negeri kaum Lut dan menghujani mereka dengan batu-batu yang berasal dari tanah yang terbakar dari neraka Jahannam yang susul menyusul. Di atas batu-batu itu tertulis nama-nama kaum tersebut sebagaimana yang dikatakan Al-Jauhari. Kerasnya azab tersebut menunjukkan bahwa homoseksual merupakan perbuatan yang paling keji sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Lut. Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Lut. Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Lut. Tiga kali. Arti dari laknat Allah dalam hadis ini adalah kemurkaan Allah dan terjauhkan dari rahmatnya. Pendengar yang dirahmati Allah, para sahabat telah menerapkan hukum bunuh terhadap pelaku homoseks. Dan tidak ada yang berselisih pendapat dalam masalah ini. Mereka hanya berselisih pendapat bagaimana cara membunuhnya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim. Demikian juga para pengikut mazhab Hambali menukil kesepakatan para sahabat yang mengatakan bahwa hukuman homoseks adalah dibunuh. Mereka berdalil dengan hadis, barang siapa yang kalian dapatkan melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah yang menyetubuhi dan yang disetubuhi. Mereka juga berdalil dengan perbuatan Ali radhiyallahu anhu yang merajam orang yang melakukan homoseksual. Imam Asy-Syafi'i juga berkata, dengan ini kita berpendapat merajam orang yang melakukan perbuatan homoseksual, baik dia seorang yang pernah menikah atau bukan. Diriwayatkan pula dari Khalid bin Walid bahwa ada di pinggiran kota Arab seorang laki-laki yang dinikahi sebagaimana dinikahinya seorang perempuan. Maka dia menulis surat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabatnya. Orang yang paling keras pendapatnya adalah Ali radhiyallahu anhu. Pada saat itu ia berkata, tidaklah melakukan perbuatan ini kecuali hanya satu umat, dan kalian telah mengetahui apa yang telah Allah lakukan kepada mereka. Kemudian Ali berkata, aku berpendapat agar dia dibakar dengan api. Kemudian Abu Bakar pun mengirim surat kepada Khalid bin Walid untuk membakarnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma juga berkata tentang hukuman pelaku homoseksual, yaitu dipertontonkan dari bangunan yang paling tinggi, lalu dilemparkan ke bawah dengan diikuti lemparan batu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat 82 dan 83 yang artinya, maka tatkala datang azab kami, kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Dengan demikian, kesimpulan hukuman homoseks adalah bisa dengan dibakar, dirajam dengan batu, dilempar dari bangunan yang paling tinggi yang diikuti lemparan batu, atau dipenggal lehernya. Ada pula yang mengatakan ditimpakan tembok kepadanya. Pendengar yang budiman, kekejian homoseks ini dampaknya dan kerusakan yang ditimbulkannya sangat buruk bagi pribadi juga masyarakat. Oleh karenanya, Islam sangat keras dalam memberikan hukuman atas kejahatan ini. Di antara dampak buruk yang diakibatkan perbuatan keji ini adalah, yang pertama, benci terhadap wanita. Kaum Lut berpaling dari wanita dan kadang bisa sampai tidak mampu untuk menggauli mereka. Oleh karena itu, hilanglah tujuan pernikahan untuk memperbanyak keturunan. Seandainya pun seorang homo itu bisa menikah, maka istrinya akan menjadi korbannya, tidak mendapatkan ketenangan, kasih sayang, dan belas kasih. Hidupnya tersiksa, bersuami tetapi seolah tidak bersuami. Kemudian dampak yang kedua, efek terhadap syaraf. Kebiasaan jelek ini mempengaruhi kejiwaan dan memberikan efek yang sangat kuat pada syaraf. Sebagai akibatnya, dia merasa seolah dirinya diciptakan bukan sebagai laki-laki, yang pada akhirnya perasaan itu membawanya kepada penyelewengan. Dia merasa cenderung dengan orang yang sejenis dengannya. Ketiga, efek terhadap otak. Keempat, menyebabkan pelakunya menjadi pemurung. Kelima, seorang homoseks selalu merasa tidak puas dengan pelampiasan hawa nafsunya. Keenam, mereka terancam oleh berbagai macam penyakit seperti depresi, tipes, disentri, sipilis, kencing nanah, dan AIDS. Bahkan para ahli mengatakan bahwa 95% pengidap penyakit AIDS adalah kaum homoseks. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan keji ini dan memerintahkan kepada manusia untuk menjauhi para pelaku kekejian ini hingga mereka bertaubat dan kembali kepada fitrah kemanusiaannya. Mudah-mudahan pembahasan kita pada kesempatan kali ini bermanfaat dan menjadikan kita sebagai manusia yang lurus, baik dalam akal maupun kejiwaan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang akan mendapatkan kenikmatan di surganya yang mulia. Amin. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika tidak tersisa lagi di dunia kecuali satu hari yang Allah panjangkan hari itu, sehingga akan muncul seorang laki-laki dari keturunanku atau dari ahli baitku yang namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Saat itu bumi dipenuhi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya yang diliputi dengan kelaliman dan kezaliman." Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi.

0: adalah modal utama bagi seseorang untuk meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu senantiasa berjalan, sementara keadaan seseorang selalu berubah dan tidak pernah menetap. Kesehatan akan disusul dengan datangnya penyakit. Waktu luang akan segera disusul dengan kesibukan. Masa muda akan disusul dengan ketuaan. Keadaan kaya terkadang berganti dengan kemiskinan. Bahkan, kehidupan akan diakhiri dengan kematian. Kedamaian dan ketenangan pun dapat berganti dengan kekacauan dan fitnah atau godaan yang dapat mengancam jiwa dan keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpesan kepada segenap umatnya agar bersegera dalam melakukan amal-amal solih sebelum terjadinya keadaan yang menyulitkan dalam beramal. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Badiru bil a'malis salihah fasatakunu fitanun kaqita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradhin min ad-dunya."
0: Bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal soleh sebelum terjadinya ujian besar yang menyerupai malam yang gelap gulita, yaitu saat seseorang pada waktu pagi dia beriman, tetapi pada waktu sore dia kafir. Atau pada waktu sore dia beriman, namun pada waktu pagi dia kafir. Dia rela menukar agamanya dengan keuntungan dunia yang sedikit.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innash shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Anda tahu saat-saat yang paling mengasyikkan adalah saat ketika kita bersama-sama dengan kekasih kita. Waktu kelihatan begitu cepat berlalu, semuanya jadi hilang. Nah, dalam sholat, apakah rasa itu ada di dalam diri kita ketika kita bersama-sama Sang Maha Kekasih? Ketika kita berada di dalam sholat, marilah sekarang saatnya kita bersolat.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikan.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

0: تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja," maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

Pada pagi harinya, Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan, juru tulisnya. Dia berkata kepadanya, "Aku ingin sekali bebas dari urusan kalian. Aku ingin seperti orang sebelum kalian." Abu Bakar kemudian menyampaikan wasiatnya kepada umat Islam. Dengan menyebut nama Allah, inilah wasiat Abu Bakar bin Abi Kahafah di akhir hayatnya sebelum dia meninggal dunia dan pada awal masuknya ke alam akhirat. Aku menunjuk Umar bin Al-Khattab menggantikan posisiku sebagai khalifah. Jadi taati dan patuhilah dia. Aku belum sepenuhnya menyelesaikan tugasku kepada Allah, Rasulnya, agamanya, terhadap diriku sendiri, dan untuk kalian semua dengan sebaik-baiknya. Jika dia, Umar, menjadi pemimpin yang adil, itulah harapanku dan yang aku ketahui darinya. Akan tetapi jika dia berubah, tidak adil, sesungguhnya setiap orang akan mendapat dosa yang dilakukannya. Tujuanku hanya mendapatkan yang terbaik, dan aku tidak tahu tentang alam gaib dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah wasiat itu dituliskan, surat itu pun distempel. Kemudian Abu Bakar menyuruh orang untuk mengumpulkan kaum muslimin yang ada di Madinah di dalam masjid. Separuh masjid terisi. Abu Bakar tampak sangat letih berdiri di depan pintu rumahnya yang langsung menghadap masjid. Kemudian dia bertanya kepada orang-orang yang hadir, "Apakah kalian setuju dengan calon penggantiku? Aku tidak memilih berdasarkan kekerabatan. Aku telah membuat perjanjian. Apakah kalian sepakat?" Ali menjawab, "Kami tidak setuju kecuali orang itu Umar." As-Siddiq berkata, "Aku sudah menunjuk Umar menjadi pemimpin kalian. Patuhilah dan taatilah dia." Mereka semua menjawab, "Kami akan tunduk dan patuh." Sebelum Abu Bakar mengesahkan dan melantik Umar, ada salah seorang sahabat menemuinya. Padahal para sahabat yang lain masih berada di masjid. Dia tidak setuju atas penunjukan Umar sebagai gantinya dan mencela apa yang dilakukan Abu Bakar yang bersikukuh mencalonkan Umar. Dia beralasan bahwa sikap Umar terlalu keras, apalagi masih ada yang lebih dahulu masuk Islam daripada Umar. Abu Bakar tampak marah, sambil berkata kepadanya dengan napas terputus-putus, "Tidak demikian. Dia adalah orang paling baik di antara kalian. Demi Allah, kalau aku mengangkatmu menjadi khalifah, sama saja dengan aku menggantungkan hidungmu di langit." Ini kiasan untuk orang-orang yang memberi amanah kepada orang lain di luar batas kemampuannya. "Aku bebani dengan beban di atas kemampuanmu sampai Allah SWT yang memberimu kedudukan. Apakah engkau akan menolak pendapatku sekaligus membuat fitnah terhadap rasa keberagamaanku? Aku bersumpah demi Allah, jika nanti aku mendengar engkau melanggar perintahnya atau menuduh dia dengan tidak semestinya, aku akan menghukummu." Sahabat ini kemudian pergi, sementara Abu Bakar masih terlihat kesal dengan pembicaraan orang itu. Dia sangat khawatir terhadap nasib umat Islam jika semua orang berpikiran seperti dia. Utsman dan Ali yang kebetulan ada di pintu rumah Abu Bakar mendengar apa yang terjadi. Segera mendekati Abu Bakar untuk meredam kemarahannya. Abu Bakar berkata kepada mereka berdua, "Mungkin kalian berdua sependapat dengan orang itu tadi tentang Umar." Mereka berdua tercengang. "Apa yang dikatakan orang tadi, wahai Khalifah Rasulullah?" Abu Bakar menjawab. Dia mengatakan bahwa Umar adalah orang yang paling akhir masuk Islam. Orangnya keras, dia seperti inilah, dia seperti itulah. Utsman langsung berkata, "Bicara apa orang itu? Justru kami suka Umar karena tegas. Di samping itu dia masuk Islam lebih dahulu." Ali juga berkata, "Tidak benar kata orang itu. Umar itu seperti pendapatmu. Dia seperti apa yang engkau kira.
Jika engkau angkat dia bersamamu, engkau akan banyak mengambil manfaat. Jalankan saja, jangan hiraukan perkataan orang. Jika nanti sesuai dengan rencanamu, engkau akan mendapatkan pahala. Tetapi jika tidak, sesungguhnya apa yang engkau lakukan hanyalah kebaikan. Mereka berdua kemudian pergi ke masjid. Abu Bakar pun merasa lega. Masjid dipenuhi orang dari kaum Ansar dan Muhajirin. Abu Bakar memerintahkan Utsman untuk membacakan naskah pelantikan Umar. Setelah naskah pelantikan selesai dibaca, orang-orang berbondong-bondong membaiat, menyalami, mengucapkan selamat, sementara Umar berada di atas mimbar. Semua serempak membaiat dia. Tidak ada seorang pun yang ketinggalan dan tidak seorang pun yang menentang pembaiatannya. Abu Bakar kemudian mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berdoa. Ya Allah, hamba hanya menginginkan kebaikan umat. Hamba takut mereka akan terpecah belah. Hamba lakukan ini semua untuk mereka, sebagaimana yang engkau ketahui. Hamba menunjuk pengganti orang terbaik di antara mereka, terkuat dan terpintar, ya Allah. Semua telah terjadi. Gantikan bagi hamba untuk umat ini pemimpin yang baik, karena mereka hamba-hambamu. Urusan mereka ada di dalam kekuasaanmu. Bimbinglah pemimpin mereka. Jadikanlah dia termasuk imam yang bijak, mengikuti petunjuk nabimu dan orang-orang soleh, serta bimbinglah.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tola doh maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
1: Toko aha makele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu yang lebih aku cintai daripada ibadah-ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innash shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.
4: Niatkanlah semua amal saleh hanya karena Allah. Amal apapun yang bukan karena Allah tidak akan diterima Allah. Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Innamal a'malu binniyat, wa innama likulli imri'in ma nawa." فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
4: Sesungguhnya suatu amal saleh itu tergantung pada niatnya, dan balasan yang akan diperoleh juga sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya diniatkan hanya untuk meraih keridhaan Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapat keridhaan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya diniatkan untuk meraih kesenangan dunia atau karena untuk menikahi seorang wanita, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Umar berada di puncak kebahagiaan melihat tersebarnya Islam. Kemenangannya, kemampuannya membahagiakan rakyat. Tiba-tiba saja ada sejumput kesedihan yang menyelimuti dan mengotori keheningannya. Ada sekelompok orang dari pedalaman yang mengeluhkan kekeringan dan kelaparan. Hujan tidak turun selama berbulan-bulan, tumbuh-tumbuhan kering, bumi memijarkan api di berbagai tempat di Jazirah Arab, seakan-akan gunung berapi meletus, meluapkan laharnya, dan mengubah tumbuhan yang menghijau dan pepohonan menjadi kelabu. Manusia, binatang, kelaparan. Adapun penduduk yang berada di Madinah, mereka memiliki cukup uang, tetapi tidak menemukan makanan yang bisa dibeli dengan hartanya. Mereka datang kepada Umar membawa roti dan samin. Ada seorang lelaki dari pedalaman. Lalu Umar mengajaknya makan bersama. "Sepertinya kamu lapar sekali," tanya Umar melihat tamunya makan dengan lahap. "Benar, wahai Amirul Mukminin, aku tidak pernah makan samin, minyak dan daging sejak bulan sekian sampai sekarang." Kemudian Umar mengetuk-ngetukkan jarinya dan berkata, "Bagaimana aku bisa memperhatikan urusan rakyatku jika aku tidak merasakan apa yang mereka rasakan?" Umar ketika itu bersumpah tidak akan makan daging dan samin sampai orang termiskin di pedalaman mampu memakannya. Umar bangkit untuk menyelesaikan masalah kelaparan pada tahun ketika langit menahan hujan dan tumbuhan terbakar. Permukaan bumi menjadi hitam dan kelabu. Sampai-sampai tahun itu disebut Amar Rimadah atau tahun kelabu paceklik. Angin terus-menerus mengirim hawa panas di seluruh negeri Arab selama tahun 18 Hijriah. Umar ke masjid melakukan sholat bersama rakyat, kemudian berlutut dan berdoa. "Ya Allah, para pembantu kami tidak mampu lagi membantu. Segala upaya dan kekuatan kami tidak mampu menolong kami. Jiwa kami menjadi lemah. Tidak ada upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolonganmu, ya Allah. Berilah kami hujan. Ya Allah, berilah kehidupan kepada negeri dan para seluruh hambamu."

Umar segera mengirim surat kepada para pegawainya yang berada di daerah-daerah kaya, meminta bantuan mereka, meminta bantuan kepada pegawainya di Mesir, Amir bin As. Salam sejahtera, apakah engkau mau melihatku dan orang di sekitarku binasa, sedangkan engkau dan pendudukmu hidup sejahtera? Tolonglah, tolonglah, tolonglah. Jawaban Amir bin As adalah, untuk hamba Allah, Amirul Mukminin dari Amir bin Has, salam sejahtera bagimu, aku memuji Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, telah datang kepadamu bantuan. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, aku akan mengirimkan kepadamu rombongan yang pertama milikmu, dari opeti yang harus aku bayar, dan yang terakhir milikku, yaitu murni bantuan. Umar pun menulis surat kepada setiap pegawainya di Syam, kirimlah kepadaku makanan yang layak kami makan, karena penduduk di sini akan mati, kecuali Allah menyayangi mereka.

Dia juga mengirim surat kepada para pegawainya di Irak sama dengan surat ke Mesir dan Syam. Mereka pun membalasnya. Orang yang pertama kali menjawab adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia tidak mengirimkan bantuan, tetapi datang sendiri ke Madinah. Ketika itu dia menjadi pemimpin para gubernur dan pemimpin pasukan di Syam. Dia datang memakai pakaian sederhana bersama 4.000 unta mengangkut makanan. Ketika Umar melihatnya, dia menyambut dengan gembira dan berbisik, "Setiap orang telah berubah, kecuali Abu Ubaidah. Betapa baiknya kamu." Umar segera memerintahkan para pegawainya untuk membagikan makanan-makanan tersebut kepada orang pedalaman di sekitar Madinah.

0: kisah tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi, kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Sudah banyak kisah tokoh yang disajikan. Tentu sudah banyak pula nilai kehidupan yang bisa kita teladani dari tokoh-tokoh yang dikisahkan. Pandangan hidup, keuletan, ketangguhan, ide-ide kreatif, dan strategi meraih sukses tentu saja menjadi guru yang baik bagi kita semua. Sesuai dengan apa yang ditulis para pujangga dan juga filsuf, bahwa pengalaman adalah guru yang baik, dan ketekunan serta ketabahan hati akan mempercepat tercapainya cita-cita atau tujuan hidup. Nah, Insan Edukasi, tokoh kita kali ini adalah tokoh penting dalam mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan. Beliau memiliki moto hidup sederhana.
2: Sebetulnya moto saya itu sederhana ya. Saya rumuskan dengan kata-kata bahwa hanya orang yang diam yang tidak pernah salah. Tetapi diam itu suatu kesalahan.
1: Insan Edukasi, siapakah beliau? Ya, beliau adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan Nasional DIY, Bapak Dr. Andes Sugito MSI, yang akrab dipanggil Pak Gito. Beliau lahir di Kecamatan Ponjong Gunung Kidul tanggal 1 Februari 1950. Merupakan anak ketiga dari 9 bersaudara. Yang menarik, dari 9 bersaudara tersebut, 8 diantaranya adalah guru. Pendidikan formal Pak Gito diawali SR Ponjong 4, kemudian SMP 1 Ponjong, lalu SMA Negeri 1 Wonosari. Tingkat perguruan tinggi ditempuh di jurusan Pendidikan Sejarah IKIP Negeri Yogyakarta. Pak Gito mendapatkan beasiswa dari Depdiknas untuk program S2 di UGM pada program studi psikometri dengan konsentrasi tes-tes prestasi belajar bagaimana mengukur kemampuan seseorang. Selain pendidikan formal tersebut, tentu saja pertama kali Pak Gito memperoleh pendidikan dari kedua orang tuanya.
2: Saya kebetulan di rumah saya itu ada langgar tahu ya, surau, sehingga ya kehidupan saya begitu marib itu sudah di surau dulu. Tidurnya juga di surau. Seumur saya itu dulu nggak ada anak sekolah SMP SMA itu tidur di rumah. Semua tidur di surau itu, dan surau itu sekarang jadi masjid, sehingga kan untuk ngepos anak-anak muda itu banyak yang di surau itu. Malam hari apalagi terutama.
1: Meski keluarga Pak Gito sederhana, tapi dari sisi ekonomi boleh dibilang cukup. Pada waktu itu, banyak keluarga yang kesulitan secara ekonomi. Tapi Pak Gito bersama 9 saudaranya relatif cukup dalam memperoleh sandang, pangan, dan papan. Meski demikian, kedua orang tua Pak Gito selalu menanamkan kebersamaan. Contohnya, pada saat makan, satu sama lain harus memikirkan saudara-saudaranya. Berapa lauk yang tersedia, kesembilan bersaudara itu harus mendapatkan dalam porsi yang sama. Disiplin, ketaatan pada kebersamaan yang ditanamkan orang tua Pak Gito sangat berkesan sampai kini.
2: Ya, disiplin itu artinya apa? Ketaatan dan kedisiplinan keluarga dan kebersamaan yang saya anggap luar biasa. Sekarang mungkin kalau saya punya anak 9, pusing saya.
1: Insan Edukasi, Cita-cita Pak Gito sejak kecil adalah menjadi guru. Cita-cita itu kesampaian, bahkan menjadi kakandep dan kepala dinas.
3: This is the greatest.
4: So, this my face.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: 난 주호진 씨가
2: 하 nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
3: Nih, pakai Simpati aja.
2: Hah? Simpati?
3: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
3: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
4: Radio station in Padang Sidimpuan. 105 Raw FM.

0: Insan Edukasi masih di 1251 kHz Radio Edukasi dalam Kisah Tokoh. Meski Pak Gito berhasil menduduki puncak tertinggi di jajaran Dinas Pendidikan Nasional DIY, tetapi ternyata perjalanan menuju ke sana cukup berliku.
1: Jadi saya ini waktu lulus teori sarjana muda, belum skripsi. Dulu itu kan sarjana muda, terus 2 tahun lagi S1, sekarang kan 4 tahun. Saya bekerja di salah satu perusahaan tekstil di Jogja, yang di jalan sini, Sarosutan itu. Saya dulu kebetulan bekerja di administrasi keuangan, dan saya menekuni di sana sampai 7 tahun. 72 awal sampai 79. Itu kerjanya cukup ketat, perusahaan kan, setengah 8 sampai jam setengah 4. Saya keluar karena saya diterima pegawai negeri.
0: Pertama kali Pak Gito menjadi PNS di bagian perencanaan Kanwil Depdiknas. Meskipun waktu itu Pak Gito sudah sarjana muda sejarah, namun karena formasi penerimaan untuk guru sejarah tidak ada, maka Pak Gito menggunakan ijazah SMA-nya. Waktu itu Pak Gito sempat merasa kecewa karena rekan-rekan seangkatannya telah menjadi guru, namun Pak Gito justru kerja kantoran di bagian perencanaan. Baru beberapa tahun setelah itu, Pak Gito sadar kalau menjadi guru, kedudukan tertinggi kepala sekolah, paling tinggi lagi pengawas. Namun dengan bekerja di kantor, karir Pak Gito lebih cepat dibanding rekan-rekan seangkatannya, karena jabatan terakhir Pak Gito adalah kepala dinas.
1: Jadi ini suatu pengalaman yang saya anggap skenario Tuhan, Pak. Yang kedua, belum tentu pekerjaan yang tidak kita senang tidak membawa karir. Ini pengalaman saya jadi pegawai negeri. Jadi begitu saya masuk PNS, saya minta izin pimpinan saya bisa kuliah di sela-sela waktu bekerja. 83 saya lulus S1 baru, terus penyesuaian ijazah. 84 sarjana saya itu dipakai 84 kepegawaiannya ya. Nah, saya tahun 90 itu promosi menjadi kasubag penyusunan rencana dan program. Dulu Kandep ya, Kandep Kota Yogyakarta. Waktu saya menjadi kasubag itu ada tes pendidikan S2 di UGM psikometri. Saya daftar dan lulus, sehingga waktu itu terjadi perang batin. Saya meneruskan kuliah dengan meninggalkan jabatan. Padahal orang dulu jabatan itu sering dianggap hebat gitu loh. Kok sudah di tangan kok malah beasiswa dari pemerintah itu harus melepas jabatan. Orang-orang rata-rata nggak berani ngambil, kecuali ke luar negeri. Kami rela kehilangan jabatan, diberi izin kuliah. Alhamdulillah 2,5 tahun nggak sampai lulus, akhirnya menjadi kakandep di Gunung Kidul. Tepatnya 1 Juni 2004, itu saya dipercaya oleh Sultan untuk menggantikannya. Sampai dengan 15 Februari 2008 kemarin.
0: Insan Edukasi, selama Pak Gito menjabat sebagai Kakandep Kota dan Kepala Dinas Pendidikan Nasional DIY, staf Pak Gito punya kesan seperti berikut.
2: Saya Bapak Suharminto. Ya, sewaktu saya masih jadi anak buahnya dulu, waktu saya menjadi pendidik kebudayaan itu belum mendapatkan inventaris sepeda motor. Nah, setelah ganti Pak Sugito itu, saya diberi inventaris sepeda motor.
3: Saya kenal Pak Gito sebagai pribadi yang low gitu, yang mau bergabung dengan apapun, mau berkombinasi, artinya dia mau berkolaborasi, mau juga dia bergaul dengan siapapun.

0: Insan Edukasi masih di 1251 kHz Radio Edukasi dalam program Kisah Tokoh. Berhasil mengemban tugas di jajaran pemerintahan, lebih-lebih di sektor pendidikan, dan dapat diselesaikan hingga purna tugas, tentu sebuah prestasi tersendiri bagi sosok Pak Gito. Keberhasilan itu, selain dibekali dengan doa, diikuti juga dengan upaya menjaga kesehatan serta menekuni hobi yang mendukung.
1: Hobi saya itu ada dua yang sangat saya tekuni. Gerak jalan jogging pagi, hampir saya setiap pagi jogging, dan itu olahraga yang paling murah tapi sehat. Yang kedua membaca. Hobi saya banyak sekali, koran, majalah, langganan banyak. Karena hobi membaca novel yang namanya Ayat-Ayat Cinta, Sang Pemimpin, Laskar Pelangi, itu loh yang novel santing seperti itu, saya sangat senang karena bagaimana itu kan sebetulnya gambaran keadaan. Penulis itu sebenarnya bukan ngaran, tapi dia melihat sesuatu yang terjadi di masyarakat hanya dikemas dalam bentuk fiksi.
0: Karena kegemaran membaca itulah Pak Gito memiliki penulis favorit semacam Andrea Hirata yang dinilainya bahasanya bagus dan jok-joknya menarik. Sedangkan penulis senior yang dikagumi Pak Gito adalah Kunto Wijoyo, terutama buku Khutbah di Atas Gunung. Kegemaran membaca Pak Gito mengantar dirinya menjadi juri atau tim penilai dalam lomba resensi buku serta pemilihan Raja dan Ratu Buku. Dua hobi tersebut sampai kini masih ditekuni. Insan Edukasi, Pak Gito juga punya pengalaman berkunjung ke lima benua. Kemana sajakah itu?

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Rekan Rau, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
2: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.

0: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi, Kisah Tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Sudah banyak kisah tokoh yang disajikan. Tentu sudah banyak pula nilai kehidupan yang bisa kita teladani dari tokoh-tokoh yang dikisahkan. Pandangan hidup, keuletan, ketangguhan, ide-ide kreatif, dan strategi meraih sukses tentu saja menjadi guru yang baik bagi kita semua. Sesuai dengan apa yang ditulis para pujangga dan juga filsuf, bahwa pengalaman adalah guru yang baik, dan ketekunan serta ketabahan hati akan mempercepat tercapainya cita-cita atau tujuan hidup. Nah, insan edukasi, tokoh kita kali ini adalah tokoh penting dalam mewujudkan kota Yogyakarta.

0: 1950, merupakan anak ketiga dari 9 bersaudara. Yang menarik, dari 9 bersaudara tersebut, 8 diantaranya adalah guru. Pendidikan formal Pak Gito diawali SR Ponjong 4, kemudian SMP 1 Ponjong, lalu SMA Negeri 1 Wonosari. Tingkat perguruan tinggi ditempuh di jurusan Pendidikan Sejarah IKIP Negeri Yogyakarta. Pak Gito mendapatkan beasiswa dari Depdiknas untuk program S2 di UGM pada program studi psikometri dengan konsentrasi tes-tes prestasi belajar bagaimana mengukur kemampuan seseorang. Selain pendidikan formal tersebut, tentu saja pertama kali Pak Gito memperoleh pendidikan dari kedua orang tuanya.
1: Saya kebetulan di rumah saya itu ada langgar tahu ya, surau, sehingga ya kehidupan saya begitu maghrib itu sudah di surau dulu. Tidurnya juga di surau. Seumur saya itu dulu nggak ada anak sekolah SMP SMA itu tidur di rumah. Semua tidur di surau itu. Dan surau itu sekarang jadi masjid. Sehingga kan untuk ngepos anak-anak muda itu banyak yang di surau itu. Malam hari apalagi terutama.
0: Meski keluarga Pak Gito sederhana, tapi dari sisi ekonomi boleh dibilang cukup. Pada waktu itu, banyak keluarga yang kesulitan secara ekonomi. Tapi Pak Gito bersama 9 saudaranya relatif cukup dalam memperoleh sandang, pangan, dan papan. Meski demikian, kedua orang tua Pak Gito selalu menanamkan kebersamaan. Contohnya, pada saat makan, satu sama lain harus memikirkan saudara-saudaranya. Berapa lauk yang tersedia, kesembilan bersaudara itu harus mendapatkan dalam porsi yang sama. Disiplin, ketaatan pada kebersamaan yang ditanamkan orang tua Pak Gito sangat berkesan sampai kini.
1: Ya, disiplin itu artinya apa? Ketaatan dan kedisiplinan keluarga dan kebersamaan yang saya anggap luar biasa. Sekarang mungkin kalau saya punya
0: insan edukasi, cita-cita Pak Gito sejak kecil adalah menjadi guru. Cita-cita itu kesampaian, bahkan menjadi kakandep dan kepala dinas.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
3: Kilas utama daerah hari ini.
4: Rekan Rau nilai kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Samosir. Pembangunan infrastruktur di jalan wilayah pembatasan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Humbangan Sundutan mulai direalisasikan. Bupati Samosir Fadi Timotius Gultom meninjau progres pembangunan ruas Geting Janjiraja di Desa Holpung Janjiraja, Kecamatan Sitiotio, Senin 24 Agustus 2026. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat langsung perkembangan pekerja, sekaligus memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana. Ruas jalan ini dinilai strategis karena menjadi salah satu akses penghubung masyarakat di kawasan perbatasan Samosir dan Humbang Hasundutan. Pembangunan jalan tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, mempermudah distribusi hasil pertanian, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat di sekitar kawasan perbatasan. Bupati Samosir Fandi Kogulto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, serta pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas dukungan dalam merealisasikan pembangunan jalan yang telah lama dinantikan masyarakat. Perwakilan masyarakat Kecamatan Sitiotio, Pantas Rohasinaga, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah Kabupaten Samosir atas terrealisasinya pembangunan jalan tersebut. Sementara itu, pelaksana proyek dan dari PT Viola, Jeffrey Sitanggang menjelaskan bahwa pembangunan jalan tersebut bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2026 dengan nilai kontrak sekitar 20

0: 7,6 miliar rupiah. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari waspada.id. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Pondok Pesantren Dar Ibnu Ar-Rizah, Desa Pergarutan Jaya, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus peletakan batu pertama pembangunan Masjid Dar Ibnu Ar-Rizah pada Senin 24 Agustus 2026. Kegiatan yang mengusung semangat meneladani akhlak Rasulullah membangun generasi Qurani dan berperadaban. Dihadiri Prof. Dr. Syekh Muhammad Ali Balau, Presiden Imamah Foundation Inggris, unsur Forkopimcam, Kejaksaan, anggota DPRD Tapsel Armen Sanusi Harahap, para ulama, pimpinan pondok pesantren, tokoh masyarakat, serta masyarakat dan para santriwan dan santriwati. Dalam sambutannya, Bupati Selatan Haji Gus Irawan Pasaribu melalui Wakil Bupati Haji Jakfar Syahbuddin Ritonga menyampaikan salam dan permohonan maaf Bupati Tapsel yang berhalangan hadir karena harus menjalankan agenda di Jakarta. Menurutnya, pembangunan masjid tersebut merupakan momentum penting dalam pengembangan pesantren sekaligus memperkuat pembinaan keagamaan dan pendidikan generasi muda di Tapanuli Selatan. Ia juga mengapresiasi pembangunan pondok pesantren Dar Ibnu Ar-Rizah yang dinilainya semakin menunjukkan kemajuan dibandingkan saat pertama kali dikunjunginya sekitar 2 tahun lalu. Sementara itu, pimpinan pondok pesantren Dar Ibnu Ar-Rizah Al-Ustadz Muhammad Arkan Harahap dalam tausiahnya mengajak seluruh jemaah untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala serta meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Al-Ustadz Muhammad Arkan Harahap juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Prof. Dr. Syekh Muhammad Ali Balau dari Imamah Foundation Birmingham, Inggris yang hadir dalam rangkaian kegiatan tersebut. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Dar Ibnu Ar-Rizah sebagai simbol dimulainya pembangunan rumah ibadah di lingkungan pondok pesantren tersebut. Pembangunan masjid diharapkan dapat mendukung aktivitas ibadah, pendidikan keagamaan, pembinaan santri, serta memperkuat peran pondok pesantren Dar Ibnu Ar-Rizah dalam membangun generasi muda yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Selamat malam rekan Rau, kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Semoga malam ini membawa ketenangan, kesejukan dan cerita baru untuk kita semua ya. Dan senang sekali rasanya Tata kembali lagi hadir menemani malam kamu dalam program Night With Us. Malam ini kita akan santai bersama menikmati alunan lagu, cerita dan obrolan hangat untuk menemani kamu yang masih beraktivitas, sedang beristirahat atau mungkin masih menyelesaikan tugas malam. Jadi pastikan kamu tetap stay tune bersama Tata di 105 FM Your Lifestyle.

0: Rekan Rau, munculnya rasa haus berarti dehidrasi? Belum tentu ya. Banyak orang mengira kalau sudah haus berarti dehidrasi, sehingga mereka akan buru-buru meneguk air atau membeli minuman dingin. Namun, ternyata anggapan itu tidak sepenuhnya benar. Menurut para ahli, rasa haus justru merupakan sinyal awal tubuh sebelum benar-benar mengalami dehidrasi. Artinya, saat rasa haus muncul, tubuh baru memberi tanda awal, bukan tanda bahaya, dan kondisi ini masih mudah diatasi hanya dengan segelas air. Dalam hal dehidrasi, kehilangan sekitar 8% cairan tubuh akan menjadi masalah. Dr. Jordan Hilgeford, seorang dokter spesialis kedokteran olahraga di University of Louisville Hill di Kentucky, sependapat, saat kita kehilangan cairan, wajar saja jika tubuh kita memberitahu kita untuk minum lebih banyak cairan. Tetapi tubuh kita sangat cerdas. Dan tak mungkin jika mekanisme rasa hausnya baru aktif setelah kita mengalami dehidrasi. Meskipun haus bukan tanda dehidrasi, ada tanda-tanda lain, misalnya saja mulut kering, bibir kering, dan kulit kering maupun tanda-tanda dehidrasi ringan. Hal ini juga berlaku untuk munculnya sakit kepala dan kelelahan. Kita juga bisa melihat warna urin, warna kuning pucat merupakan tanda hidrasi tubuh yang baik. Namun, jika kita menyadari bibir kering atau urin berwarna lebih gelap dari biasanya, jangan panik ya. Walau demikian, terlalu sering kurang cairan juga bisa meningkatkan risiko infeksi saluran kemih dan batu ginjal. Jadi rekan Rau, penuhi kebutuhan cairan tubuh. Berapa banyak air yang perlu diminum setiap hari tergantung pada kondisi tubuh, iklim, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan. Namun, pada orang sehat setidaknya cukupi kebutuhan 8 gelas air putih sehari. Sebaliknya, kelebihan cairan juga bisa membahayakan ginjal. Gejalanya termasuk sakit kepala dan kejang. Kondisi ini cukup jarang terjadi, tetapi bisa terjadi pada pelari maraton. Nah, rekan Rau, itulah dia ya, muncul rasa haus bukan berarti dehidrasi. Semoga informasi ini bermanfaat ya.
1: 105 FM. This is the greatest.
2: So, this my face.

0: Sastrawan dan komedian terkenal Yunani kuno Menander pernah mengatakan, orang yang adil bukanlah orang yang tidak berbuat ketidakadilan, melainkan orang yang bisa berbuat tidak adil tetapi tidak mau berbuat demikian.
1: Insan edukasi. Adil adalah sebuah kata yang sering kita dengar di setiap kalimat yang diucapkan saat membahas hal-hal berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Hampir selalu muncul kata adil. Berbicara saja tentang bagaimana bersikap adil itu tidak mudah, apalagi tentang bagaimana kita mempraktikkan untuk bersikap adil. Ini jauh lebih sulit lagi. Karena setiap usaha untuk bersikap adil atau bersikap tidak adil akan selalu menuntut pertanggungjawaban moral. Dan ini berkaitan dengan hati nurani. Salah satu perwujudan sifat adil adalah sifat jujur. Kejujuran merupakan alat untuk mencapai keselamatan, keberuntungan, dan kebahagiaan. Dengan memelihara kejujuran, orang akan memperoleh simpati, selalu dipercaya, dan dijadikan teladan bagi yang lain. Banyak teman dan sahabat. Kejujuran adalah sendi yang terpenting bagi kehormatan seseorang atau suatu bangsa. Insan edukasi, marilah kita renungkan kembali sikap kita selama ini. Sudahkah kita mencoba untuk bersikap adil yang sesungguhnya?

Demikian kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

Assalamualaikum. Halo rekan Raw FM, saya Dian Mirella. Ayo download aplikasi Raw FM di smartphone kamu. Kemudian dengarkan Raw FM dimanapun dan kapanpun.

0: Raul.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM. Rekan Rauh, kembali lagi Tata dengan info menarik lainnya lagi ya. Berat badan naik karena stres, ini dia alasannya. Apakah kamu merasa berat badan terus naik meskipun pola makan tidak banyak berubah? Bisa jadi penyebabnya adalah karena stres. Ternyata tanpa disadari tekanan emosional dan mental yang berkepanjangan dapat memengaruhi hormon, kebiasaan makan, dan gaya hidup secara keseluruhan. Simak ya rekan Rau, ini dia alasan kenapa berat badan naik karena stres. Pertama, peningkatan hormon kortisol. Saat mengalami stres, tubuh melepaskan hormon kortisol sebagai bagian dari respon fight or flight. Kortisol meningkatkan metabolisme lemak dan karbohidrat untuk menyediakan energi cepat. Namun, kadar kortisol yang tinggi secara kronis dapat meningkatkan nafsu makan dan keinginan untuk mengonsumsi makanan tinggi gula, lemak, dan garam. Hal ini dapat menyebabkan penumpukan lemak terutama di area perut. Kemudian, kedua, gangguan pola makan dan tidur. Stres dapat mengganggu pola makan dan tidur individu yang stres cenderung mengalami emotional eating, yaitu makanan berlebihan secara respon terhadap emosi negatif. Selain itu, stres dapat mengganggu tidur dan berkontribusi pada penambahan berat badan. Yang ketiga, penurunan aktivitas fisik. Stres kronis dapat menyebabkan kelelahan dan penurunan motivasi untuk berolahraga. Kombinasi antara peningkatan asupan kalori dan penurunan aktivitas fisik dapat menyebabkan surplus kalori dan penambahan berat badan. Kemudian rekan rauh yang keempat, gangguan ritme sirkadian. Stres dapat mengganggu ritme sirkadian tubuh yang mengatur berbagai fungsi fisiologis termasuk metabolisme. Gangguan ini dapat menyebabkan perubahan dalam pertumbuhan sel lemak dan berkontribusi pada penambahan berat badan. Dan yang terakhir kelima, perubahan hormon lainnya. Stres dapat mempengaruhi hormon lain yang mengatur rasa lapar dan kenyang seperti leptin dan grelin. Perubahan kadar hormon ini dapat meningkatkan nafsu makan dan keinginan untuk makan berlebihan. Nah, rekan rau itulah dia kenapa bisa berat badan naik karena stres. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kamu ya. This is the greatest.
2: So, this my face. Who is

0: Rekan Rauh, Gordon Ramsay menjalani operasi untuk mengangkat kanker kulit dan kini sedang dalam masa pemulihan. Chef selebriti berusia 58 tahun itu membagikan foto wajahnya yang diperban di Instagram. Ia mengungkapkan bahwa baru saja menjalani prosedur untuk mengangkat basal cell carcinoma atau BCC atau disebut dengan karsinoma sel basal, salah satu jenis kanker kulit non-melanoma. Basal cell carcinoma atau BCC adalah bentuk kanker kulit yang paling umum. Penyakit ini sering muncul di area yang sering terpapar matahari seperti wajah, garis rahang, dan telinga. Biasanya, BCC tampak sebagai benjolan transparan seperti mutiara atau luka yang tidak kunjung sembuh. Nah, rekan Rauh, meskipun tumbuh lambat, kanker ini dapat menyebabkan kerusakan jaringan yang signifikan jika tidak ditangani. Dalam kasus Gordon Ramsay, lesi kanker terletak di dekat garis rahang, dekat telinga, dan ia menjalani operasi pengangkatan dan foto-foto yang diunggahnya menunjukkan perban menutupi area tersebut. Setelah menjalani operasi karsinoma sel basal, Gordon Ramsay mengingatkan agar selalu menggunakan tabir surya. Dalam unggahan Instagramnya yang jujur, ia membagikan foto-foto jahitan dan perbannya sambil bercanda meyakinkan para penggemarnya, "Jangan lupa pakai tabir surya akhir pekan ini. Saya janji ini bukan operasi facelift." Pesan Ramsay mengandung pengingat penting, karsinoma sel basal jenis kanker kulit yang paling umum, terutama disebabkan oleh paparan radiasi ultraviolet atau UV yang berkepanjangan dari matahari atau tanning bed. Meskipun kanker ini jarang menyebar, kasus yang tidak diobati dapat mengakibatkan kerusakan kulit yang signifikan, terutama di area yang terpapar sinar matahari seperti wajah dan leher. Banyak selebritas lain yang secara terbuka berbagi pengalaman mereka didiagnosis kanker kulit untuk meningkatkan kesadaran. Termasuk aktor Hugh Jackman, penyanyi Miley Cyrus, dan pembawa acara televisi Sharon Osbourne. Nah, itu dia rekan Rauh, Gordon Ramsay idap kanker kulit dan ingatkan pentingnya pakai sunscreen. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya Tata, terima kasih.
1: Radio station in Padang Sidempuan. 105

Rekan Rau, ini dia ada 6 kebiasaan yang bikin kulit tampak 10 tahun lebih muda menurut ahli. Tren kecantikan di media sosial membuat banyak orang mencari cara cepat agar kulit tampak lebih cerah, kencang, dan awet muda. Namun, menurut para ahli, kunci tampil lebih muda bukan sekedar menggunakan produk mahal, melainkan kombinasi nutrisi, pola hidup, hingga perawatan yang konsisten. Ini dia 6 langkah sederhana disebut mampu membuat kulit tampak lebih muda hingga 10 tahun jika dilakukan secara rutin. Dan rekan Rau, ada apa aja ya? Yang pertama, konsumsi protein yang cukup. Ahli gizi terdaftar Alex Effing, MSRD, menekankan pentingnya protein sebagai bahan dasar pembentukan kolagen, yaitu struktur utama yang menjaga kulit tetap kencang. Protein hewani maupun nabati membantu memperkuat regenerasi kulit, membuat kulit lebih elastis, dan memperbaiki kerusakan akibat paparan lingkungan. Yang kedua, perbanyak sayur dan buah. Effing menambahkan kulit juga membutuhkan vitamin C, zinc, dan tembaga untuk memaksimalkan produksi kolagen. Sayur dan buah berwarna cerah seperti paprika, jeruk, stroberi, serta sayuran hijau kaya antioksidan yang membantu kulit lebih cerah dan terhidrasi. Lalu, ketiga, atasi hiperpigmentasi. Kosmetik kimiawan sekaligus penderita Acta Beauty, Jillian Enberg, mengungkapkan masalah kulit yang paling membuat wajah tampak lebih tua bukan kerutan, melainkan warna kulit tidak merata. Menurut Enberg, penggunaan serum vitamin C dapat membantu mengurangi bintik hitam, meratakan warna kulit, dan memberikan kesan wajah yang lebih cerah. Kemudian yang keempat, penuhi hidrasi dari makanan. Pemilik salon Roth, Anna Peterson, mengatakan hidrasi tidak hanya berasal dari air minum, tetapi juga dari makanan kaya air. Makanan seperti semangka, mentimun, dan selada memberikan tambahan cairan alami yang membantu kulit tetap lembab dan kenyal. Kulit yang cukup hidrasi cenderung tampak lebih muda dan bersinar. Yang kelima, gunakan face mist. Makeup artist Melissa Aragon mengatakan facial mist dapat membantu mempertahankan kelembapan wajah sepanjang hari. Facial mist dapat membantu bagi mereka yang bekerja di ruangan ber-AC atau sering berpindah dari ruang dingin ke panas. Nah, rekan Rau, ini dia yang terakhir, keenam, lakukan pijatan wajah. Aragon juga menyebut pijatan wajah memberi dua manfaat besar, meningkatkan aliran darah dan mengencangkan otot wajah. Pijatan 5 menit setiap pagi atau malam membantu mengurangi bengkak, membuat wajah lebih segar, dan memberi efek lifting alami. Nah, rekan Rau, itulah dia ya 6 kebiasaan yang bikin kulit tampak 10 tahun lebih muda menurut para ahli. Semoga informasi ini bermanfaat ya.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

Kembali lagi di 105 FM Your Lifestyle, dan rekan Rau, kita sudah berada di penghujung program Night With Us malam ini ya. Terima kasih untuk kebersamaan dan waktu yang sudah kamu berikan. Semoga malam ini menjadi teman terbaik untuk menutup hari kamu. Tetap jaga kesehatan, jaga perasaan, dan jaga semangat untuk esok pagi. Kita akan bertemu lagi di edisi berikutnya dengan cerita laku dan suasana malam yang berbeda. Aku Tata pamit undur diri ya. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Raul.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Himbauan kepada seluruh rekan Raul FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Abasa wa tawalla.
4: Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling.
3: An ja'ahul a'ma.
4: Karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Ummi Maktum.
3: وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى.
4: Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa.
3: أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى.
4: Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya.
3: أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى.
4: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar
3: Quraisy,
4: maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya.
3: Wama 'alaika alla yazzakka.
4: Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman.
3: وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى.
4: Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran.
3: وَهُوَ يَخْشَى.
4: Sedang dia takut kepada Allah.
3: فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى.
4: Engkau Muhammad malah mengabaikannya.
3: كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ.
4: Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan.
3: فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ.
4: Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya.
3: فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ.
4: Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah,
3: marfu'atin mutahharah,
4: yang ditinggikan dan disucikan,
3: bi'aidi safarah,
4: di tangan para utusan malaikat,
3: kiramin bararah,
4: yang mulia lagi berbakti.
3: Qutilal insanu ma aktharah.
4: Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia.
3: Min ayyi syai'in khalaqah.
4: Dari apakah dia Allah menciptakannya?
3: Min nutfatin khalaqahu faqaddarah.
4: Dari setetes mani, dia menciptakannya, lalu menentukannya.
3: Thumma as-sabila yassarah.
4: Kemudian jalannya dia mudahkan.
3: Thumma amatahu faaqbarah.
4: Kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya.
3: Thumma idza syaa'a ansharah.
4: Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
3: Kalla lamma yaqdi ma amarah.
4: Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya.
3: Falyanzuril insanu ila ta'amih.
4: Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
3: An إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا.
4: Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit.
3: ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا.
4: Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya.
3: فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا.
4: Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian.
3: وَعِنَبًا وَقَضْبًا.
4: Dan anggur dan sayur-sayuran.
3: وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا.
4: Dan zaitun dan pohon kurma.
3: وَحَدَائِقَ غُلْبًا.
4: Dan kebun-kebun yang rindang.
3: وَفَاكِهَةً وَأَبًّا.
4: Dan buah-buahan serta rerumputan.
3: مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.
4: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
3: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ.
4: Maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua.
3: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ.
4: Pada hari itu, manusia lari dari saudaranya.
3: وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ.
4: Dan dari ibu dan bapaknya.
3: وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ.
4: Dan dari istri dan anak-anaknya.
3: لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ.
4: Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
3: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ.
4: Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri.
3: ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ.
4: Tertawa dan gembira ria.
3: وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ.
4: Dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram.
3: تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ.
4: Tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan.
3: أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ.
4: Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.
2: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Celsius, sunshine, no clouds. Enjoy your flight.
1: Baby blue.

0: Lama ya? Perjuangannya lama soalnya.
1: Napasnya panjang. Oke, lanjut.

Siapa yang dalam hatinya Allah dan Rasul cukup, maka Allah akan memberikannya kecukupan dari segala sesuatu. Gak ada harta, Allah kasih dia rasa cukup. Sakit, Allah kasih dia rasa cukup. Sendiri, Allah kasih dia rasa cukup. Yang membuat kita sengsara itu bukanlah kita kekurangan harta, bukanlah kita sendiri, bukan kita dalam keadaan susah atau banyak penyakit. Yang membuat kita sengsara itu hati kita tidak cukup merasa bahagia. Terlalu kecil ruangnya untuk kebahagiaan, sehingga kita selalu merasa hampa. Sedangkan orang yang Allah cukupkan, mungkin dia adalah orang yang Allah uji dengan penyakit sekian belas tahun tidak sembuh seperti Nabi Ayub. Mungkin dia orang yang Allah uji dengan kehilangan orang-orang yang dia cintai seperti Nabi Yakub. Mungkin dia adalah orang yang diuji dengan harus meninggalkan orang yang paling dia cintai seperti Ibrahim. Tetapi Allah cukupkan hatinya dengan kebahagiaan. Hasbunallah. Tidak ada yang lebih berharga bagi kita daripada Allah. Maka siapapun yang memberikan hatinya lebih dulu kepada makhluk sebelum kepada Allah dan Rasul, siap-siaplah untuk sengsara dan kecewa. Berikan hati kita kepada Allah dan Rasul. Setelah itu Allah yang akan memberikan hati itu kepada orang yang paling layak untuk kita. Jadikan Allah dan Rasulullah itu cukup dalam hati kita. Setelah itu Allah akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Masih ingat kisah kaum Ansor setelah Perang Hunain? Perang Hunain itu terjadi setelah perang apa? By the way, Perang Hunain namanya. Terjadi setelah perang Fathu Makkah. Jadi Nabi habis Fathu Makkah, kemudian Nabi ekspansi lagi ke daerah Jironah sampai ke Taif. Sekarang tuh jadi salah satu tempat untuk memulai umroh atau mikot, yaitu Jironah, sekitar 30 menit dari kota Mekah. Setelah selesai perang Hunain, kaum muslimin itu mendapatkan ghanimah yang sangat banyak, hampir sebanyak perang Khaybar. Jadi dua perang yang paling besar ghanimahnya itu, satu perang Khaybar dan di bawahnya perang Hunain. Ribuan ekor onta, ribuan domba, ribuan kuda dengan alat-alat perang yang berharga, kemudian juga berhala-berhala yang terbuat dari emas dan perak, itu ditinggalkan di medan perang dan diambil oleh kaum muslimin. Mungkin ratusan miliar. Ketika mendapatkan semua ghanimah itu, kemudian dikumpulkan di sisi Rasulullah, karena yang membagikan ghanimah cuma Rasulullah waktu itu. Tiba-tiba Rasulullah memanggil Abu Sufyan, orang Mekah yang baru masuk Islam. Ya Abu Sufyan, ambillah onta yang kamu suka, 100 ekor onta. Abu Sufyan mengambil 100 ekor onta dan mengatakan, saya merasa nyaman sekali dalam Islam. Bagi dia, kenyamanan dalam Islam itu masih diukur dengan harta. Ini namanya mu'allaf, orang yang dibujuk hatinya dengan harta. Abu Sufyan senang membawa 100 ekor onta. Kata Rasulullah, cukup ya Abu Sufyan? Cukup ya Rasulullah, cuman kalau ada lebih boleh sih. Dikasih lagi 100 ekor unta, sampai Abu Bakar, Abu Sufyan mendapatkan lebih dari 200 ekor unta. Panggil lagi tokoh-tokoh Quraisy yang lain yang baru masuk Islam, dikasih lagi 100 ekor unta. Hampir semua orang Mekah itu mendapatkan unta yang lebih dari 10 ekor unta. Bahkan tokoh-tokohnya itu mendapatkan ratusan ekor unta. Setelah semuanya dibagi, ghanimah habis. Unta, domba, kuda, berhala yang terbuat dari emas dan perak, dibagi semuanya kepada orang Mekah dan sedikit orang Muhajirin. Orang Ansor gak dapat apa-apa. Orang Ansor, jangankan onta, ayam atau bebek aja gak dikasih. Coba, gak dapat apa-apa tuh. Batu akik, cincin batu akik aja gak dikasih. Padahal cincin batu akik itu banyak dari tubuh-tubuh orang-orang kafir yang terbunuh. Akhirnya ambil batu akik atau apa. Batu akik kan mahal tuh dulu. Wah, gak dapat apa-apa sama sekali. Sehingga akhirnya orang Ansor desas-desus. Mulai komplain, mulai komen. Apa komplainnya? Ah, Rasulullah mah, kalau udah ketemu dengan keluarganya, lupa sama kita. Satu orang yang ngomong kayak gitu, yang lain bilang, benar. Gitu. Akhirnya semuanya juga, oh iya benar ya Rasulullah. Ini gara-gara satu orang nih, was-wasah nih. Yuwaswi sufi sudurin, sudurin nas. Akhirnya yang lain juga ikut kayak gitu. Iya ya, saya gak kepikiran sampai kayak gitu, ternyata Rasulullah bisaan ya. Gitu-gitu. Akhirnya semuanya pada orang-orang Ansor, desas-desus, mereka mengeluhkan ketidakadilan Rasulullah dalam membagi ghanimah. Sampai akhirnya desas-desus ini hampir membuat mereka demo gitu. Bayangin orang Ansor pengen deh demo, turun jalan yuk, yuk, yuk, yuk, rame-rame. Siapa nih kira-kira yang jadi koordinator lapangan Korlap? Ternyata sebelum mereka udah nyentuhin Korlap, Rasulullah dengar desas-desus kaum Ansor. Langsung dikumpulkan kaum Ansor. Dikumpulkan semuanya, Rasulullah bilang gini, ya ma'asyara Ansor, apa yang kalian katakan di belakangku, kata Rasulullah. Ya gak berani atau ya, kalau Rasulullah udah ngomong gitu, diem aja. Ya ma'asyara Ansor,
Aku sudah mendengar apa yang kalian katakan nih. Sebentar lagi ya sebelum azan, biar kita tuntasin adegannya. Ya Ma'asyar Ansor, aku dengar apa yang kalian ucapkan di belakang. Tapi wahai Ma'asyar Ansor, bukankah dulu kalian itu orang-orang yang kufur kepada Allah, lalu aku datang membawa iman kepada kalian? Bukankah dulu kalian bermusuh-musuhan saling membunuh, lalu aku mempersaudarakan kalian? Bukankah dulu kalian berada di tepi jurang neraka, lalu aku selamatkan kalian? Bukankah dulu kalian adalah orang-orang yang hampir saja celaka, lalu aku memberikan kepada kalian cahaya dari kegelapan? Ya Ma'asyar Ansor, apa yang kalian katakan di belakangku? Tiba-tiba salah satu dari lelaki Ansor berdiri dan mengatakan, Ya Rasulullah, kami tahu jasamu betapa besar bagi kami ya Rasulullah. Tapi ya Rasul, bukankah dulu engkau terusir lalu kami terima engkau di kampung kami? Balas nih. Bukankah engkau dulu sendiri lalu kami menjadi keluargamu? Bukankah engkau datang dalam keadaan tidak punya apa-apa, kami serahkan seluruh harta kami untukmu ya Rasul? Bukankah ketika engkau berperang kami yang membelamu, bahkan banyak dari kami yang syahid demimu ya Rasul? Balas. Setelah selesai itu Rasulullah mengatakan, Ya Ma'asyar Ansor, bagaimana pendapat kalian? Jika orang-orang Mekah itu pulang ke kampung halaman mereka membawa sampah-sampah dunia dan kalian pulang ke kampung kalian membawa Allah dan Rasul, tidakkah kalian rela? Langsung mereka berteriak, kami rela Allah dan Rasul. Biarkan mereka membawa pulang sampah-sampah dunia, kita dapat Allah dan Rasul. Allahu Akbar. Semuanya semangat dikasih Allah dan Rasul. Kalau kita disuruh pilih kayak gitu, Ya Rasulullah, Allah dan Rasul plus harta juga Ya Rasulullah. Itu mah kita ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah salat Isya. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita masih berbicara tentang kisah-kisah bagaimana orang-orang salih merasa Allah dan Rasulullah itu cukup bagi dia dan tidak ada lagi yang membuat dia gelisah setelah Allah dan Rasul. Tidak ada lagi yang membuat dia kekurangan setelah Allah dan Rasul. Tidak ada lagi yang membuat dia sedih setelah Allah dan Rasul. Segala yang dia harapkan dalam hidup adalah ridha Allah dan Rasulullah. Segala yang dia cari adalah ridha Allah dan ridha dari Rasulullah SAW. Sehingga dia berusaha siang dan malam mencari ridha Allah dan berusaha siang dan malam untuk mengikuti dan meladani Rasulullah SAW. Sampai kisahnya itu hal-hal yang menakjubkan, betapa mereka mencintai Allah dan Rasulullah itu dalam adegan-adegan yang menurut kita kadang agak aneh gitu. Seperti Imam Ibnu Taimiyah ketika beliau ditangkap, beliau tenang. Lalu ketika di dalam penjara beliau dikurung sendiri, beliau tenang. Ketika beliau dibiarkan kelaparan, beliau tenang. Ketika beliau dibuat tidak bisa tidur, beliau tenang. Bahkan ketika beliau mau dihukum mati digantung, beliau tenang. Sampai orang-orang penasaran dan bertanya kepada Ibnu Taimiyah, kenapa engkau tenang sekali menghadapi semua ujian ini? Apa kata beliau? Ketika saya dikurung, maka saya menganggap diri saya sedang berduaan dengan Allah. Dan itu membuat saya tenang. Ketika saya tidak bisa tidur, maka saya sedang menganggap saya sedang qiyamul lail dan menghadap Allah yang turun ke langit dunia setiap malam. Dan itu membuat saya tenang. Ketika saya lapar, saya menganggap saya sedang berpuasa karena Allah. Dan itu membuat saya tenang. Dan kalau mereka mengancam saya untuk dibunuh, saya anggap saya mendapatkan keistimewaan syahid di jalan Allah. Dan itu pun membuat saya tenang. Jadi tidak ada satupun masalah di dunia itu yang membuat dia gusar atau membuat dia panik, membuat dia putus asa, karena selalu dia merasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kita Allah. Teman-teman pernah enggak ngerasain kalau misalnya naik motor yang biasa pakai helm, sesekali naik motor jalan jauh enggak pakai helm, kira-kira ngerasa khawatir enggak? Hariwang enggak tuh? Hariwang kan? Hariwangnya bukan karena takut kecelakaan, takut ada razia. Terus ketika jalan pakai helm, helmnya tuh yang udah standar SNI misalnya, udah bagus, rasanya gimana? Merasa lebih tenang dengan pakai helm? Tawakalnya kepada helm. Jalan, mobil kita tuh ada asuransinya.
dengan jalan dengan mobil tidak ada asuransinya secara normal, lebih nyaman yang mana? Yang ada asuransi. Perasaan tenang, perasaan cukup, perasaan tidak khawatir karena pakai helm, karena pakai asuransi, karena jalannya dengan seorang teman yang badannya gede misalnya. Jalan kita kemana gitu ya, ke tempat-tempat umum yang kadang-kadang kita gak tahu ada orang macam-macam, tapi kita jalannya tuh bareng teman yang dia tuh sebutlah kolonel muda, pakai baju loreng, dia bawa pistol kemana-mana, jalan sama dia. Kita kan agak kebawa-bawa gaya-gaya dikit ya, soalnya ada teman. Begitu dia gak ada, ciut langsung gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena merasa tenang, cukup dengan ada orang-orang yang kita anggap bisa melindungi kita, dengan ada hal-hal yang bisa melindungi kita. Apakah kalau kita membaca doa ketika kita meninggalkan rumah, kita ngerasa tenang seperti pakai helm? Kalau belum baca doa, astagfirullah, ternyata saya belum baca doa. Subhanalladzi sakharana hadza. Pas sudah selesai baca doa, udah tenang nih. Nyetirnya tenang nih. Kenapa? Udah baca doa. Nyetirnya tenang. Kenapa? Karena udah tawakal sama Allah. Ninggalin keluarga tenang. Kenapa? Karena udah baca doa. Ya Allah, saya titipkan keluarga saya kepadamu. Engkau sebaik-baik penjaga. Udah pergi tenang. Walaupun kita agak-agak sering dengar berita buruk tentang kondisi di lingkungan kita, tapi begitu kita baca doa jadi tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Itulah orang yang menjadikan Allah hasbiyallah. Terus kalau ada masalah diingatkan, tenang aja lah, kita serahin aja sama Allah. Oh iya ya, serahin sama Allah, gampang lah kalau kayak gitu mah. Udah ngelibatin Allah jadi tenang. Itu berarti hasbiyallah. Sehingga kalau ada masalah sedikit, udah serahin aja sama Allah. Ya udah, tenang. Udah antar Allah yang balas. Oh, sebaik-baik Allah sebaik-baik pembalas, balasannya jauh lebih baik daripada balasan manusia. Tenang. Kenapa bisa merasa tenang? Karena di hatinya itu hasbiyallah, cukup Allah, dan yang lain itu enggak akan pernah memberi kecukupan buat kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya beberapa kali pernah misalnya harus pergi malam-malam. Bukan perjalanan saya yang saya khawatirkan, tapi keluarga yang saya tinggalkan. Ini gimana nih keadaan keluarga di lingkungan yang mungkin beberapa tetangga pernah kemalingan misalnya. Dan tidak ada laki-laki di rumah, saya pergi. Atau namanya walaupun ada laki-laki juga, namanya perampok mungkin rame-rame. Atau habis kejadian, ada rasa khawatir kan? Tapi saya harus pergi malam-malam karena ada acara qiyamul lail atau acara itikaf. Begitu keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Subhanalladzi sakhara lana hadza, sampai kalimat ya Allah aku engkau sahibu fis safar wal khalifatu lil ahl fil ahl, engkau teman dalam perjalanan dan penjaga untuk keluarga yang saya tinggalkan. Itu jadi tenang. Kalau kita merasa dizalimi oleh orang lain, kita berdoa ya Allah beri saya ganti yang lebih baik. Tenang. Pokoknya kalau udah melibatkan Allah jadi tenang gitu. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, itu baru namanya hasbiyallah. Dan Allah bilang, ana inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, Allah seperti yang kita persangkakan. Apalagi sih yang membuat kita khawatir setelah Allah? Apalagi sih yang membuat kita merasa kekurangan setelah Allah Subhanahu wa taala? Jadi jadikanlah Allah segalanya dalam hidup kita, cinta kita yang paling sejati dan yang paling besar di dalam hati kita. Allahu Akbar. Kenapa demikian? Kenapa Allah harusnya yang paling kita cintai dalam hidup kita, kemudian Rasulullah SAW, baru yang lain-lain. Yang lain mah yang kesekian lah. Termasuk keluarga kita, termasuk anak kita, termasuk istri dan suami kita, termasuk orang tua kita, harta kita. Itu mah yang kesekian. Nomor satu Allah dan Rasul. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih mencintai kita seperti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan setelah itu, tidak ada yang mencintai kita seperti cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Tahu gimana cinta Rasulullah kepada kita? Salah satu di antara cinta Rasulullah kepada kita yang gak bisa digantikan oleh siapapun, termasuk oleh orang tua kita. Ayah ibu kita gak bisa mencintai kita seperti cinta Rasulullah. Pasangan kita yang katanya sehidup semati gak bisa mencintai kita seperti cintanya Rasulullah. Gimana cintanya Rasulullah? Nanti di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya

0: hari ketika seorang ayah lari dari anaknya, seorang suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, anak lari dari orang tuanya, pasangan lari dari pasangannya, sahabat lari dari sahabatnya. Likul limri'in yauma idzin, pada hari itu semua orang sya'nun yughni, sibuk ngurus diri sendiri, kecuali satu orang. Semua orang, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi semua anbiya dan semua manusia, pada hari itu yauma idzin sya'nun yughni. Likulli limri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Semuanya sibuk dengan diri sendiri. Udah lupa tuh, kita dikuburin satu liang lahat dengan pasangan sejati kita, tapi pas kita bangkit kita enggak akan lihat ke sebelah kanan kiri kita. Dia juga enggak usah kegeeran, dia juga akan lihat kita kok. Saya enggak akan lihat dia, tapi dia pasti ngelihat saya nih. Enggak usah GR, di hari akhirat itu enggak perlu GR karena dia juga enggak bakalan lihat, enggak akan ingat sama kita tuh. Kita lihat, misalnya kita manggil dia panggilan kesayangan kita, Beb, Say gitu ya, Say, gini panggil-panggil, dia pergi aja tuh. Kenapa nih orang pergi, jangan-jangan dia udah lupa ingatannya, belum balik, soalnya udah kelamaan ditidur di dalam kubur gitu misalnya ya. Nah, likulli mri'in yauma idzin sya'nun yughni, gak peduli, dia ngelihat kita, dia tahu ini suami saya nih, dia tahu ini anak saya nih, dia tahu ini orang tua saya, dia tahu bahwa dia adalah kekasih kita, kita adalah kekasihnya, dia tahu. Tetapi saking takutnya dia terhadap dirinya dan saking dia mementingkan dirinya, pada hari itu dia nggak peduli dengan kita. Bahkan na'uzubillah, kalau kekasihnya di sebelah diseret oleh malaikat, dia nggak akan nolong, nggak akan nolong kita dia mah. Dia yang penting selamat, ah saya udah selamat. Kekasihnya ya terserah. Nanti kalau dia udah beres, baru nanti dia, itu juga gak semua orang bisa seperti itu. Tapi Rasulullah satu-satunya orang yang pada hari itu yang sangat sibuk, mondar-mandir, sibuknya luar biasa, cuma satu orang, Muhammad SAW. Itu sibuk banget. Gimana sibuknya Rasulullah? Ketika lagi di padang mahsyar, Rasulullah langsung mencari, mana umatku? Dia cari, siapa kamu? Umat Muhammad. Sini, siapa kamu? Umat Muhammad. Gumpulin semuanya umatnya. Kemudian Nabi sujud kepada Allah dengan sujud yang sangat lama. Sampai Allah mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Sal tu'tah, minta akan saya beri. Bangkit dari sujudmu. Ya Allah, saya tidak akan bangkit dari sujud saya sebelum saya mendapatkan apa yang engkau janjikan. Wahai Muhammad, minta. Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk memberi minum kepada umat-umat saya. Mereka kehausan, ya Allah, kasihan mereka di bawah terik matahari. Akhirnya Allah mengatakan, ya Muhammad, ini telaga Al-Kausar, beri minum kepada umatmu. Panggil, wahai umatku. Sampai Rasulullah ditanya oleh Fatimah, ya ayah, nanti di padang mahsyar, kalau saya ingin ketemu ayah, ketemu di mana? Wahai Fatimah, sesungguhnya aku ada di telaga Kausar dan memberi minum kepada setiap umatku. Datanglah ke telaga Kausar. Rasulullah padahal dijamin masuk surga, surganya Firdaus. Ngapain tuh capek-capek ngurus kita, pergi aja ke surga Firdaus menikmati hidup. Tapi beliau gak rela, ditampakkan ke hadapan beliau, ini Firdaus, ini surgamu wahai Muhammad. Nabi Muhammad gak akan tersenyum sedikit pun. Beliau nanya, umatku di mana ya Allah? Ini Firdaus, umatku di mana ya Allah? Mereka di padang mahsyar, langsung balik lagi keluar dari surga coba. Keluar dari surga cari, terus memberikan minum satu persatu. Bahagia banget nemu, ketemu umatnya tuh kayak ketemu kekasih lama, kasih minum. Setelah minum satu teguk, kita gak akan haus lagi selama-lamanya. Ketika seorang ayah, ibu, kekasih meninggalkan kita, Rasulullah mencari kita. Di mana fulan? Honda Space Motor D4541. Harap dipindahkan. D811NN, jok putih di depan pintu gerbang, segera dipindahkan. Oh. Cek. Tadi sampai di mana? Sampai spasi. Cobain aja nih. Apa? Oh ya, sampai telaga Kausar. Rasulullah SAW ya. Jadi ketika semua orang ngelupain kita, dan gak salah mereka ngelupain kita, karena kita juga ngelupain mereka. Jadi jangan, ke istri ya ngomongnya, mah, mama, papa gak akan cinta-cinta banget sama mama. Kenapa, pa? Nanti mama pasti akan ngelupain papa. Enggak kok, pa, gak akan lupa. Lupa. Kapan, pa? Nanti di akhirat. Oh iya, papa juga gitu kan? Iya sih. Di situ emang semua orang saling melupa, saling melupakan, dan saling melupakan itu bukan karena Allah mencabut memori dan ingatan kita, karena memang kita mementingkan diri sendiri kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana umatku ya Allah, kasih minum satu-satu. Setelah dikasih minum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud lagi. Ya Muhammad, kenapa engkau sujud? Sujudnya lama banget sambil menangis di hadapan Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Terus Allah mengatakan, bangun ya Muhammad, aku berikan apa yang kau minta. Ya Allah, selamatkanlah umatku dari sirat. Langsung Nabi meminta kepada Allah, kayak gitu kata Allah, maka tunggulah mereka di ujung sirat. Nabi menunggu kita di ujung sirat sambil mengatakan, Allahumma salim salim, Allahumma salim salim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Maka yang amalnya banyak dia lewat, lewat, lewat, lewat. Ada juga yang jatuh ke dalam neraka. Rasulullah ketika tahu umatnya masih banyak yang di dalam neraka, langsung sujud lagi di hadapan Allah. Sujud yang sangat lama. Allah mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Apa yang kau inginkan? Ya Allah, selamatkanlah seseorang dari api neraka yang di dalam hatinya ada iman walaupun sekecil biji kurma. Akhirnya kata Allah, selamatkan mereka yang ada iman sekecil biji kurma di dalam neraka. Nabi langsung pergi ke pintu neraka mencari umatnya. Wahai malaikat, cari umat saya yang ada iman sekecil biji kurma dan selamatkan mereka. Dikeluarin. Ketika ketemu dengan Rasulullah, mereka dalam keadaan habis disiksa luar biasa. Wajah mereka, tubuh mereka rusak parah. Rasulullah melihat mereka dengan air mata kasihan, memeluk mereka, dipersilakan masuk ke surga. Setelah selesai, udah gak ada lagi malaikat, udah gak ada lagi. Balik lagi ke hadapan arasy Allah. Di bawah arasy Allah, Nabi sujud lagi yang lama. Dalam sujud lama itu kemudian Nabi menangis. Allah berkata, ya Muhammad, kenapa menangis? Ya Allah, selamatkanlah umat saya dari api neraka yang mereka di dalam hatinya ada iman sekecil biji jagung. Sekecil jagung. Kata Allah, aku izinkan. Akhirnya Nabi Muhammad lari lagi ke neraka. Wahai malaikat, keluarkan yang ada iman sekecil jagung. Keluar lagi sekian ribu, sekian juta umat Nabi Muhammad. Udah selesai semua, udah gak ada sisa, gak ada sisa. Balik lagi di bawah arus Allah, sujud lagi yang lama, nangis lagi sepanjang waktu yang cukup lama. Sampai Allah bertanya, ya Muhammad, bangkit, bangkit. Apa yang kau inginkan, ya Allah? Keluarkanlah umatku yang di dalam neraka, yang di dalam hatinya ada iman sekecil biji sawi, zarrah. Kata Allah, aku izinkan. Lari lagi ke neraka, selamatin lagi. Balik lagi, sujud lagi, ya Allah. Kata Allah, ya Muhammad, apa lagi ya Muhammad? Bukankah aku sudah menyelamatkan banyak dari umatmu? Ya Allah, demi kasih sayang yang engkau miliki, selamatkanlah umatku yang mereka tidak punya amal kecuali hanya mengatakan la ilaha illallah. Kata Allah, aku izinkan. Nabi Muhammad kemudian lari ke neraka menyelamatkan kita dengan seizin Allah. Makanya Nabi mengatakan, katakan la ilaha illallah, baru aku bisa menyelamatkan kalian. Ketika kakeknya, ketika pamannya mau meninggal, apa kata Nabi? Wahai paman, ucapkan kunci surga, la ilaha illallah, biar aku bisa nyelamatin paman. Walaupun gak ada amal sama sekali. Tapi pamannya dengan takdir Allah tidak mengucapkan. Sibuk Rasulullah sepanjang padang mahsyar yang panas, kemudian di sirat, kemudian di depan pintu neraka, terus sibuk untuk memikirkan ummati, ummati. Ya Rabbi, kaifa ummati, gimana umatku ya Allah. Rasulullah hanya membukakan pintu surga untuk kita, tapi beliau tidak masuk surga. Kita yang disuruh masuk surga, beliau keluar lagi, sibuk lagi dengan yang lain. Kita yang difikirkan oleh Rasulullah SAW. Apakah orang tua kita bisa melakukan itu nanti di akhirat? Tidak. Cinta yang paling besar dari Rasulullah. Enggak lupa sama kita, kenal juga enggak. Bahkan kita berselawat kepada beliau aja males. Beliau tidak menyelamatkan, ya Allah selamatin aja orang yang berselawat kepada saya. Yang enggak mau selawat, enggak usah. Enggak. Yang ada iman sekecil zarrah, yang ada iman sekecil jagung, yang ada iman sekecil biji kurma. Gak masalah, yang penting umatku ya Allah, selamatkan mereka. Sampai pernah orang kalau sakaratul maut itu kan sakitnya luar biasa ya. Dan kita tahu adegan sakaratul maut Rasulullah. Apa yang beliau panggil? Ummati, ummati. Umatku, umatku. Ketika beliau haji wada, apa yang beliau ucapkan? Sampaikan apa yang kalian dengar ini kepada umatku yang tidak mendengar, kepada kaum muslimin yang tidak mendengar. Akhirnya riwayat itu sampai kepada kita. Terus mikirin kita. Hingga suatu hari Nabi lagi duduk bersama sahabat, Nabi bilang gini, wahai para sahabat, tahukah kalian siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah dan aku juga mencintainya? Kata para sahabat, para nabi ya Rasul. Kata Rasul, kalau para nabi wajar dicintai oleh Allah, mereka itu adalah utusan-utusan Allah. Mereka dapat wahyu dari Allah. Mereka langsung berbicara dengan Allah seperti Musa. Wajar dicintai oleh Allah. Tapi bukan itu maksud saya. Oh, kalau gitu
1: para sahabat-sahabat Nabi seperti kami ya Rasul. Kalau kalian bertemu dengan aku, wajar jika Allah mencintai kalian, wajar jika aku mencintai kalian karena kalian bertemu dengan aku. Dan kalian menjadi orang-orang yang langsung melihat mujizatku. Tapi ada yang lebih dicintai oleh Allah daripada kalian. Siapa ya Rasulullah? Mereka adalah umatku yang datang setelah kalian. Mereka tidak pernah melihat aku, tetapi mereka beriman kepadaku dan mencintaiku, mengikuti sunnahku. Aku rindu kepada mereka. Kalian adalah sahabat-sahabatku, tapi mereka adalah keluargaku, kata Rasulullah SAW. Kita ini dianggap keluarga Rasul, Ahlul Bait loh. Bukan kita yang ngaku-ngaku Rasulullah keluarga kita. Itu mah wajar banget, orang kita orang biasa, Rasulullah orang luar biasa. Tapi Rasulullah ngaku kita sebagai keluarganya. Padahal Rasulullah tahu gak semua dari kita itu setia kepada beliau. Yang marah ketika nama beliau dicoreng, yang marah ketika tentang beliau itu diselewengkan, yang marah ketika beliau dihina. Gak semua dari kita punya kesetiaan yang besar kepada beliau, tapi beliau menganggap kita keluarganya. Beliau rela menghabiskan hidupnya dalam kesusahan demi supaya hidayah ini sampai kepada kita. Siapa sih yang mau susah payah untuk kita kalau bukan karena mencintai kita? Siang malam hartanya habis, dihina, dicela, diusir dari kampung halamannya. Apa yang beliau harapkan? Supaya hidayah ini sampai kepada seluruh manusia. Itu yang paling beliau harapkan. Sampai pernah Rasulullah lagi duduk lewat seorang orang Bani Israel lagi menggotong jenazah gitu. Rasulullah nangis. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah kenapa engkau menangis? Kan yang meninggal itu bukan Muslim tapi Bani Israel. Kata Rasulullah, saya menangis karena saya belum sempat mendakwahi dia sehingga dia mati dalam keadaan kufur. Saking cintanya Rasulullah kepada umatnya. Dan bahkan dengan seizin Allah, Rasulullah SAW sering berdoa untuk kita. Di antara doa-doa yang sering beliau ucapkan di malam hari ketika beliau tahajud. Beliau kalau tahajud itu bukan ngedoain diri sendiri, Allah masukkan saya ke surga. Bukan, justru itu Allah menjaminkan itu kepada beliau karena beliau sering mendoakan kita. Ya Allah umatku, ya Allah umatku di Palestina, ya Allah umatku di Syam, ya Allah umatku di Yaman dan yang di, mengikuti arah Yaman dan seterusnya sampai ke kita. Semuanya didoakan di dalam sholat-sholat malamnya Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya hidayah ini sampai kepada kita. Ini baru Rasulullah, belum lagi cinta Allah kepada kita. Masih ingat dengan ayat

Allah berfirman kepada orang-orang yang banyak dosa seperti kita, yang pernah berzina, yang pernah minum khamar, yang mungkin pernah membunuh, yang pernah makan riba, yang pernah mengambil hak orang lain secara tidak benar, yang pernah melakukan dosa diam-diam, yang pernah ragu sama Allah, yang pernah diam-diam menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang gak pantas kepada Allah, yang banyak dosa, yang kotor, hina, dina. Allah bilang, ya ibadi, hambaku, gitu. Lembutnya panggilan Allah kepada kita. Allah gak mengatakan, wahai manusia, wahai pendosa, wahai orang yang hina. Enggak, Allah bilang, kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Bilang kepada hamba-hambaku yang banyak dosa. Tapi Allah gak bilang yang banyak dosa, yang melampaui batas terhadap dirinya. Lembut sekali bahasa Allah. Udah banyak dosa, Allah masih memanggil kita hamba. Sama kayak seorang ibu, anaknya udah durhaka siang malam kepada ibunya, ibunya masih memanggil kepada anaknya, anakku, gitu. Gak marah sama sekali. Bahkan ketika kita melakukan dosa, diam-diam di malam hari tidak ada yang melihat kecuali Allah, kemudian cuma satu malaikat yang mencatat. Allah subhanahu wa ta'ala berbisik kepada malaikat itu, jangan catat dulu, mungkin besok dia akan bertobat. Dan jangan kabarkan ini kepada malaikat yang lain. Allah, kalau kita buat dosa diam-diam, Allah tutupi aib kita, gak mau ngasih tahu kepada yang lain. Tapi begitu kita taubat, Allah langsung mengatakan, wahai para malaikat, lihat hambaku itu, dia bertaubat. Giliran kita beramal soleh, Allah umumkan. Giliran kita buat dosa, Allah diam aja. Allah ngelihat, Allah maha syahid, maha alim, maha khabir. Allah menyaksikan yang kita lakukan di malam hari. Allah ngelihat hambaku. Ketika Allah melihat hambaku, Allah kasihan sama kita. Kenapa engkau melakukan itu, wahai hambaku? Malaikat mau mencatat, wahai malaikat tunggu dulu ya, besok dia mau bertobat mungkin. Dan Allah gak akan manggil, hei malaikat semuanya lihat nih hambaku lagi berbuat dosa. Enggak, ditutup ya aib kita. Besok ditunggu sehari, oh malaikat, ya Allah nih udah besok nih, ntar dulu, ntar malam mungkin dia tobat. Allah membuka pintu tobat untuk dosa siang hari di malam hari. Allah buka pintu tobat di malam hari untuk dosa di siang hari, dan membuka pintu tobat di siang hari untuk orang yang berdosa di malam hari. Oh tunggu nanti malam dia mungkin bertobat. Udah malam, ya Allah dia udah tidur. Mungkin ntar lagi dia bangun, gak bangun juga. 24 jam Allah nunggu kita. Gak boleh catat dulu. Hari pertama gak bertobat, gak datang kepada Allah. Tunggu nanti hari Jumat. Siapa tahu pas hari Jumat dia datang bertobat kepadaku. Allah tunggu di pintu masjid. Mana hambaku yang itu gak datang-datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita masih sibuk di rumah, kita sibuk di pasar, kita sibuk bekerja, kita menunda-nunda, alasannya kita macet di jalan. Allah tunggu kita di masjid. Gimana di depan mihrab? Begitu imam mau naik ke atas mimbar, Allah, mana hambaku, kayak seorang yang mencari kekasihnya yang hilang. Gak datang juga, ya udah malaikat, tunggu Jumat yang akan datang. Ya Allah, ini udah berapa puluh Jumat, tunggu Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah tunggu di langit dunia. Ini Ramadan, mudah-mudahan hambaku datang. Enggak datang juga, Allah tunggu. Oh, siapa tahu nanti dia akan datang kalau nanti dia sudah menikah. Udah nikah belum datang juga. Ya udah deh, wahai malaikat, kasihan nanti daripada hambaku enggak sadar, kasih dia sedikit masalah. Allah kasih masalah buat kita karena Allah pengen banget ngampunin dosa-dosa kita. Allah ngasih kita musibah karena Allah pengen banget ngelihat kita datang menangis, lalu Allah subhanahu wa ta'ala akan menyambut kita dengan kasih sayangnya. Halumu ilayya ya abdi, datang ke sini wahai hamba-hambaku, kasih masalah dikit. Gak datang juga. Terus kata Allah, malaikat jangan catat dulu. Kenapa ya Allah? Siapa tahu nanti di akhir hayatnya dia balik kepadaku. Tunggu sama Allah tuh. Begitu kita sakit menjelang kematian kita, baru Allah ternyata ngelihat kita kayaknya nih udah ada perubahan, tiba-tiba kita datang kepada Allah menyesal, ya Allah saya banyak dosa, ini bentar lagi malaikat mau cabut nyawa kita, tuh kan hambaku ini bertobat, hei sini hambaku, langsung diselamati, langsung seolah-olah didekap, dipeluk oleh Allah, dan malaikat yang mencatat tadi tidak jadi mencatat. Kata Allah, lihat wahai malaikat, hambaku ini bertobat, jangan catat keburukan dia. Wahai seluruh malaikat, lihat hambaku ini sudah bertobat. Allah umumkan, lalu Allah mendekap kita dengan kasih sayangnya. Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. La ubali, kata Allah, wahai hamba-hambaku, jika kalian datang kepadaku meminta ampun, padahal kalian memiliki dosa sebanyak langit dan bumi, akan aku ampunkan dosa kalian semuanya. Wala ubali, dan aku tidak peduli sebanyak apa dosa itu.
Kalian datang kepada aku meminta ampun, walaupun kalian sekian puluh tahun berdosa kepada aku, aku ampuni. La ubali, aku tidak peduli berapa lama kalian berdosa kepada aku. Sejenak saja kalian bertobat, aku ampun. Kurang apa coba? Dan bukan hanya menunggu. Ketika kita jauh dari Allah, kita enggak ingat sama Allah, kita kadang-kadang berkhianat kepada Allah, kita mengabaikan Allah Subhanahu wa taala, sepanjang Allah menunggu adalah Allah juga terus membimbing kita. Kalau kita salah jalan, Allah kasih petunjuk. Dapat petunjuk nih, gimana petunjuknya? Enggak sengaja tiba-tiba kita dapat nasihat dari orang soleh. Enggak sengaja mendengar suatu ceramah yang kita banget, ah ini penceramahnya kayak kenal saya nih. Kenapa bisa gitu? Allah yang buat demikian. Allah kasih kita jalan. Jadi ibaratnya ada orang yang sering kita sakitin, kita ledekin, kita hina, kita khianatin, kita sakitin. Tapi ketika kita salah jalan, dia bilang, enggak kesini jalannya, yang itu yang benar tuh, yang benar. Ini mas sesat, bahaya nih, kamu nanti bisa celaka. Masih nolongin kita kalau kita tersesat. Allah Subhanahu wa taala masih melindungi kita dari kecelakaan. Kalau bukan karena Allah sabar banget menunggu kita bertobat, pasti Allah sudah melaknat dan membinasakan kita sejak awal kita berbuat dosa. Tidakkah Allah cukup buat kita? Nikmat yang kita rasakan siang dan malam padahal kita gak sholat. Coba, harusnya kalau gak sholat itu langsung dibinasain ya. Tapi kita gak sholat, Allah kasih nikmat. Jangan berpikir sekolah yang membuat kita sekarang itu bisa mengenal hak dan batil. Karena banyak orang yang sekolah tetapi tidak bisa membedakan hak dan batil. Jangan berpikir orang lain yang menyadarkan kita. Sesungguhnya Allah lah yang menyadarkan kita. Sehingga dengan cara Allah akhirnya kita berubah 100%. Dari dulunya gak bisa ngaji sama sekali, sekarang bisa belajar ngaji dan bahkan udah bisa ngaji. Yang dulunya sama sekali jangankan masuk ke masjid, ngelihat masjid juga kadang-kadang males gitu, sekarang bisa jadi orang yang di shof pertama masjid, bahkan jadi imam, jadi muazin. Rahmat dari siapa kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat dengan dosa kita yang banyak, tapi sekali kita mengatakan astagfirullahalazim, itu udah cukup untuk Allah punya alasan mengampuni semua dosa-dosa kita. Kita mencela Allah 1000 kali, lalu kita bilang astagfirullah sekali, 1000 kali itu Allah lupain. Udah enggak apa-apa. Aku ampunkan dosa hambaku. Saking senangnya Allah kepada kita yang bertobat, itu seperti kalau bahasa Nabi mah seperti seorang keluarga, satu keluarga yang menunggu kedatangan orang yang paling dia cintai yang pergi jauh dan lama tidak pulang. Begitu mereka dia datang, mereka akan menyambutnya dengan sangat bahagia. Kalau kita berbuat keburukan, Allah kasih kita satu dosa supaya gampang diampunin. Tapi kalau kita berbuat kebaikan, Allah kasih kita 10 kali pahala supaya bisa menutupi dosa-dosa kita. Allah maha baik kepada hamba-hambanya. Rasulullah SAW setia banget sama kita. Maka cukuplah Allah dan Rasul yang paling kita cintai dalam hidup kita. Maka setelah itu kita tidak akan sengsara lagi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang laki-laki yang buta, lumpuh, tua, sendiri sebatang kara, miskin. Tinggal di sebuah gubuk. Lalu datanglah seorang sahabat Nabi, Abu Ubaidah bin Jarrah, melihat keadaannya, tetapi melihat dia tersenyum aja. Abu Ubaidah bertanya, ya Syekh, Anda ini buta, miskin, fakir malah, sendiri tinggal di gubuk, gak ada yang ngerawat. Udah gitu lumpuh lagi, udah tua renta, lemah luar biasa. Tapi kenapa Anda terlihat wajahnya berseri-seri, bahagia, dan selalu mengatakan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Abu Ubaidah bertanya, kenapa engkau sangat bersyukur, apa nikmat yang engkau dapatkan? Kata Syekh ini, saya merasa orang paling beruntung di muka bumi. Lah, kayak gini keadaannya tapi ngerasa paling beruntung di muka bumi. Kenapa engkau merasa paling beruntung di muka bumi? Ya, Allah memberikan kepada saya 2 nikmat yang tidak diberikan kecuali kepada orang yang sedikit sekali. Nikmat yang sangat berharga. Nikmat apa itu, hai Syekh? Lisanan dzakira wa qalban syakira. Allah berikan kepada saya 2 nikmat, yaitu lisan yang senantiasa bisa terus berzikir dan hati yang selalu bisa bersyukur. Dan saya merasa sangat bahagia dengan 2 nikmat itu. Lisan yang terus berzikir, hati yang terus bersyukur. Dan itu sudah cukup buat saya. Artinya apa? Orang kalau sudah menjadikan Allah segalanya dalam hidupnya, bisa menyebut nama Allah aja,
bisa mensyukuri nikmat Allah yang walaupun kalau dilihat orang lain tidak ada nikmatnya, kecuali yaitu lisan yang bisa berzikir, itu sudah membahagiakan. Gimana dengan kita yang bukan orang tua, bukan orang miskin, bukan orang fakir, bukan sebatang kara, bukan orang buta? Kenapa kita tidak bisa bahagia seperti dia? Karena kita tidak menjadikan Allah segalanya dan cukup di dalam hati kita. Karena Allah tidak segalanya dan cukup dalam hati kita. Padahal kalau kita libatkan Allah dalam hidup kita, Allah akan selesaikan semua urusan kita. Masih ingat kisah dua orang yang saling berhutang tapi pakai nama Allah? Kita mah kalau berhutang pakai apa? Notaris ya. Juru tulis, pakai admin, pakai saksinya manusia. Ini enggak, Allah yang dilibatin. Jadi ada dua orang, dua-duanya saleh, saling berhutang. Si A berhutang ke si B, kata si A, "Akhi, boleh saya berhutang, saya butuh uang." "Oh, boleh, boleh, boleh." Dikasih duit berapa? 100 dinar, dikasih 100 dinar. Setelah dikasih 100 dinar, yang punya uang bilang, "Ini nanti saksinya siapa nih? Kita cuma berdua." Kata orang yang berhutang, "Boleh enggak kalau saksinya Allah?" Kata yang memberi hutang, "Oh, kalau Allah boleh, boleh. Allah tuh sebaik-baik saksi. Ya, saya setuju. Ya udah, saya serahin nih duitnya. Allah sebaik-baik saksi." Udah gitu kepikiran lagi, nanti bayarnya kapan? Beri saya waktu 1 tahun. Kalau kamu nanti 1 tahun gak sanggup bayar, gimana jaminannya? Siapa yang menjamin? Kata orang itu, "Boleh gak? Saya emang gak punya jaminan apa-apa. Kalau Allah aja yang jamin, boleh gak?" Kata dia, "Allah? Ya. Wah, Allah sebaik-baik penjamin. Boleh, boleh, boleh, boleh banget. Bang, kalau Allah yang menjadi penjamin, udah gak khawatir dah." Ya udah, sah-sah gitu. Udah, ambil duitnya 100 dinar. Pulang dia, ternyata beda pulau. Selang beberapa lama setelah jatuh tempo, dia udah ngumpulin uang 100 dinar, mau dia balikin, dia mau nyebrang nih. Ternyata dengan seizin Allah, takdir Allah, terjadi badai. Sehingga tidak ada perahu yang berani menyebrang. Yang punya uang, nungguin di balik lautan, dia nunggu di pantainya. "Mudah-mudahan hari ini dia datang membayar hutang saya, karena saya kenal dia orang yang jujur, amanah, baik hati, pasti dia akan datang." Ditunggu, gak datang-datang. Ternyata dia gak bisanya nyebrang. Tapi sebelum orang yang tadi mau nganterin duit itu pulang, karena dia sudah janji mau datang, dia paksain, akhirnya uang itu dia taruh di dalam sebuah batang kayu, kemudian kayu itu dia hanyutkan ke dalam lautan sambil berkata, "Ya Allah, dulu ketika kami berhutang, dia bertanya siapa saksi, saya bilang engkau lah saksi." Kata dia, "Engkau sebaik-baik saksi." Lalu dia bertanya, "Siapa yang menjamin?" Saya bilang, "Engkau lah penjamin." Kata dia, "Engkau sebaik-baik penjamin." "Ya Allah, saya sudah melibatkan engkau dalam urusan kami, dan dia juga ridho dengan hal itu. Hari ini dengan takdirmu saya tidak bisa menyeberang. Mudah-mudahan dengan saya mengirimkan uang lewat sebatang kayu ini, engkau menyampaikan kepada orang itu, karena engkau sebaik-baik saksi dan sebaik-baik penjamin." Dihanyutkan, "Bismillah tawakkaltu 'ala Allah." Orang yang nunggu di seberang, karena udah sore, akhirnya dia pulang. Sebelum dia pulang, dia lihat ada sebatang kayu yang terapung-apung. Dia ambil untuk jadi kayu bakar di rumahnya untuk menghangatkan tubuh. Pas dia belah di rumahnya, dia temukan bungkusan dan dia buka, ada uang 100 dinar. Ada surat di situ, "Akhi, maaf saya gak bisa menyeberang. Soalnya terjadi badai yang luar biasa di sebelah sana. Tetapi saya coba titipkan ini kepada sebaik-baik saksi dan sebaik-baik penjamin Allah. Mudah-mudahan sampai kepadamu." Ketika dia baca itu, dia langsung bertakbir, "Allahu Akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil." Mungkin kita gak bisa kayak gitu dalam hutang piutang. Mau hutang piutang kayak gitu? Kita datang ke salah satu finance, "Pak, saya mau kredit motor." "Oh ya ya mas, silakan kredit motor nih, ada beberapa produk nih dari kita nih yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. "Oh boleh, saya mah 3 tahun aja biar gampang gitu." "Oh ya ya, jaminannya apa, ada PPKB atau apa gitu? Atau slip gaji atau apa?" "Boleh enggak, Allah aja yang jadi jaminannya." Ada yang mau kayak gitu? Kenapa enggak mau? Karena Allah tidak cukup buat kita. Mungkin cukup buat kita, tidak cukup buat orang yang berhutang. Kita mah udah baik-baik, "Oh Allah sebaik-baik saksi, Allah sebaik-baik penjamin." Wah, orang kayak gini nih bakalan rugi. Kenapa? Semua transaksi dia tuh gagal, karena dia berhadapan dengan orang yang tidak beriman. Tetapi kalau sama-sama beriman, masalahnya satu beriman, satu tidak, memang gak akan rugi, tetap Allah ganti. Cuman masalahnya kan agak-agak melas gitu ya. Gimana uang saya gak balik-balik, ada aja alasan. Saya ketuk pintu rumahnya gak dibukain, saya telepon gak diangkat, saya SMS gak di-read. Ini kalau kita
berinteraksi dengan orang yang tidak menjadikan Allah sebagai hasbiyallah. Setidaknya kalau kita bertransaksi, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kita mau tidur, bismillahirrahmanirrahim. Libatin Allah dalam semua aktivitas kita deh. Dan itu cukup sekali buat kita. Gak akan rugi. Satu-satunya nama yang kalau kita ucapkan itu gak rugi adalah nama Allah. Kita nyebutin nama ibu, kadang gak ngaruh. Tapi kalau kita nyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, itu luar biasa buat kita. Bahkan orang yang ahli maksiat pun kalau nyebut nama Allah, Allah selamatkan. Sedikit aja kita nyebut nama Allah, Allah udah langsung mengubah takdir untuk kita. Masih ingat kisah orang laki-laki di zaman Nabi Musa? Nabi Musa tanya kepada Allah, ya Allah, siapakah orang yang paling rendah nilainya di matamu di antara umatku? Kata Allah, itu laki-laki yang kalau sholat paling belakang. Cari sama Nabi Musa, oh itu yang masbuk permanen. Jadi istiqomah banget untuk masbuk. Asal sholat pasti masbuk. Dan masbuknya itu bukan masbuk rakaat kedua, masbuk salam. Pasti tahiyat terakhir aja dia datang tuh. Kalau sholat Jumat, duduk paling belakang, deket teras atau di teras. Giliran selesai salam, yang paling duluan bunyiin kendaraan. Yang pertama, nyalain motor. Pulang duluan gitu. Itu tuh yang paling rendah nilainya di mataku, di antara umatmu. Oh itu, si kakek-kakek, buta, masbuk terus. Nabi Musa ngemandangnya sebelah mata, ah ini orang. Pasti ini munafik, pasti ini gak ada nilainya, pasti dia gak akan masuk surga. Terus diperhatikan gak ada perubahan. Sampai suatu saat Nabi Musa ngepoin dia, mana dia kok gak datang? Ternyata pas ditanya, dia udah meninggal dunia. Makanya gak datang lagi. Udah gak istiqomah sekarang masbuknya. Karena udah meninggal. Is dead lah ya. Nabi Musa tanya ke Allah, ya Allah, gimana keadaan orang itu di akhirat? Apakah dia masuk surga atau neraka? Kata Allah, ya Musa, dia itu udah masuk surga. Nabi Musa kaget, hah? Gimana ceritanya ya Allah dia masuk surga? Bukannya dia gak punya amal sama sekali, sholatnya juga males-malesan, datang ke masjid selalu telat. Kata Allah, ya Musa, tahukah kamu, suatu hari sebelum dia meninggal, hari terakhir dia sholat dan masbuk, tetap masbuk. Hari terakhir dia sholat, masbuk. Pas dia pulang, dia dibantu oleh seorang pembantu yang bawa dia pulang. Di tengah jalan dia bertanya kepada pembantunya, kita sekarang lagi di mana nih? Kalau dalam riwayat yang lain mengatakan dia kesasar, gak ada pembantu. Kesasar sampai ke tengah lapangan, tanah yang lapang. Ketemu orang dia tanya, mas, saya ini lagi di mana nih? Orang buta. Orang itu mengatakan, bapak lagi ada di sebuah tanah yang luas, tanah yang lapang. Kata dia, enggak, rahmat Allah lebih lapang. Rahmat Allah lebih luas. Cuma itu doang kata-kata dia tuh. Wahai Musa, dia mengatakan rahmatku lebih luas. Dan memang rahmatku luas wahai Musa. Maka dengan itu aku ubah takdirnya. Sesungguhnya rahmatku mendahului takdir. Sesungguhnya rahmatku lebih besar daripada kemarahanku. Allah marah sama pembuat dosa. Tapi begitu pembuat dosa ngelirik ke langit dikit aja, Allah langsung perhatiin ada apa gitu. Allah udah langsung kalau bahasa kita mah kayak kegeeran gitu. Padahal Allah itu maha mulia, gak perlu geer. Tapi Allah saking perhatiannya sama kita, begitu kita ngelihat ke langit sedikit, wahai hambaku pengen berdoa, pas kita bilang astagfirullahaladzim, langsung dihapuskan dosa-dosa kita. Sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah lebih luas daripada kemarahannya. Itulah kenapa kita harus menjadikan Allah segalanya dalam hati kita. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Mudah-mudahan ini bisa menyemangati kita dalam hidup kita. Pokoknya kalau belum, udah pakai helm, udah pakai jaket yang tebal, udah pakai sepatu yang benar-benar udah kayak orang naik Harley gitu ya. Padahal naiknya bebek gitu, tapi udah kayak orang naik Harley. Udah lengkap tuh pakaiannya. Jangan pernah merasa aman sebelum mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Udah ikhtiar ini, ikhtiar itu. Jangan pernah merasa cukup sebelum mengatakan tawakkaltu 'alallah. Pokoknya kalau belum ngelibatin Allah, belum selesai. Kalau udah ngelibatin Allah, yang lain belum selesai, insya Allah Allah selesaikan. Allah cukupkan. Allah berikan jalan keluar untuk kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itulah modal hidup kita. Mudah-mudahan itu bisa menjadi obat hati kita. Mudah-mudahan juga menjadi solusi dalam masalah-masalah kita. Marilah kita tutup dengan sama-sama berdoa. Semoga Allah memberi kita hidayah dan menyayangi kita sebagaimana Allah menyayangi para anbiya dan orang-orang soleh.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
1: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
2: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
3: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
4: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
1: Dengan Cakrawala Islam.
5: Cakrawala Islam.
4: Lima fokus utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah ke Madinah. Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah dakwah Islamiah. Peristiwa itu merupakan titik tolak kemenangan dakwah dan penyebaran Islam. Ketika tekanan kaum musyrikin Mekah semakin menguat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepada para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun berhijrah ke Madinah. Setelah berhijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak pernah beristirahat sesaat pun. Mereka senantiasa bergerak, memobilisir umat untuk berjalan.

0: jihad, dan membangun komunitas muslim yang kuat. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfokuskan perhatiannya kepada program-program penting untuk membangun peradaban Islam yang gemilang. Nah, apa saja fokus utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah ke Madinah? Cakrawala Islam kali ini menyajikan 5 fokus utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun peradaban pasca hijrah. Fokus yang pertama adalah membangun masjid. Pendengar yang berbahagia, buku-buku Sirah Nabawiyah menginformasikan kepada kita bahwa hal pertama yang beliau lakukan pasca hijrah adalah membangun masjid, yaitu Masjid Quba, kemudian Masjid Nabawi. Siapapun yang melihat keseriusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masjid, maka mereka akan mengetahui bahwa sebenarnya masjid itu mempunyai posisi penting dalam Islam karena dapat merealisasikan program-program yang banyak untuk membangun dan membangkitkan umat. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid tak hanya digunakan untuk program ibadah salat 5 waktu sebagaimana yang difahami secara sempit oleh kebanyakan umat Islam saat ini. Akan tetapi pada masa itu, masjid juga sebagai pusat dan markas pendidikan umat Islam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang lurus di masjid. Selain itu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid juga digunakan sebagai mahkamah, yang mana di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa memutuskan perkara yang diperselisihkan dengan adil. Saat itu, masjid adalah markas tempat berkumpul dan bertolaknya tentara-tentara Islam. Masjid merupakan pusat penerangan dan informasi pemerintahan Islam. Masjid juga merupakan tempat musyawarah bagi umat Islam yang di dalamnya dibicarakan tentang seluruh aspek persoalan umat. Maka, sudah sepantasnya masjid dijadikan sebagai jantung peradaban dengan tidak hanya menjadikannya sebagai tempat salat, akan tetapi sebagai pusat pendidikan, kegiatan, dan hal-hal positif lainnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fokus yang kedua yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah adalah membangun persaudaraan dan rasa empati antar sesama muslim. Ya pendengar, kaum yang berhijrah disebut dengan kaum muhajirin. Kaum muhajirin ini berhijrah dari Makkah ke Madinah dengan meninggalkan apapun yang mereka cintai untuk menyelamatkan agamanya. Sementara itu, kaum asli Madinah disebut dengan kaum Ansar yang menyambut kedatangan mereka dengan sukacita dan memberikan bantuan berupa harta benda, baik itu rumah, kemudian makanan, dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar, sehingga mereka hidup dalam persaudaraan yang kuat dan lebih mementingkan saudaranya dibandingkan dengan mementingkan dirinya sendiri. Nah, terjadilah saling ta'awun dan saling menguatkan, sehingga kekuatan umat pada saat itu tidak terpecah belah. Kemudian fokus yang ketiga adalah menertibkan pendudukan daulah Islamiyah. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau mendapati masyarakat yang beragam dari berbagai suku dan agama. Ada suku Auz, ada Khazraj, dan juga ada kabilah-kabilah Yahudi. Yang paling menonjol adalah Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Ada kaum muslimin, ada pula kaum musyrikin. Oleh karena itu pendengar, kelompok-kelompok tersebut perlu diikat dengan sebuah perjanjian yang mengatur kehidupan mereka. Lalu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat undang-undang yang mengatur hubungan kaum muslimin dengan kelompok-kelompok non-muslim lainnya. Di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipatuhi bersama. Ada sanksi-sanksi yang tegas apabila ada yang melanggar perjanjian. Bahkan pendengar, Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tatanan yang paling modern dan adil dalam sejarah. Berikutnya yang keempat, fokus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah adalah memperhatikan sektor perekonomian. Ya, pendengar. Setibanya di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mempelajari situasi Madinah secara keseluruhan. Akhirnya beliau mendapat kesimpulan bahwa sektor perekonomian didominasi oleh kelompok orang-orang Yahudi. Yahudi menguasai hampir seluruh pasar yang ada di Madinah. Mereka bebas mempermainkan harga, memblokir, dan menimbun barang, serta mempergunakan kesusahan manusia dengan memberlakukan riba yang berlipat ganda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk membangun pasar khusus bagi muslimin dan memberlakukan muamalah yang islami di dalam pasar tersebut. Sehingga masyarakat Madinah yang mendapati kondisi pasar kaum muslimin yang lebih adil dan jujur, mereka lebih memilih untuk bermuamalah dengan sesama kaum muslimin. Maka ramailah pasar kaum muslimin dan matilah pasar orang-orang Yahudi. Demikianlah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguasai perekonomian Madinah dan berhasil mengalahkan orang-orang Yahudi yang sebelumnya telah memonopoli ekonomi. Lalu yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk kekuatan militer Islam yang tangguh. Nah, pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membentuk militer Islam yang tangguh sebagai upaya untuk menjaga daulah Islaminya dan penghancur kekuatan musuh yang mengganggu Islam dan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak mencukupkan pasukannya dengan hanya mengandalkan taktik dan strategi yang berkembang di dunia Arab saja. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengirim beberapa sahabat ke tempat lain yang lebih maju untuk belajar memproduksi senjata yang lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Urwah bin Mas'ud dan Ghailan bin Salamah pergi ke salah satu daerah di Yaman untuk belajar membuat peralatan perang. Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut menunjukkan betapa luasnya pandangan dan kemandirian beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kemandirian inilah yang senantiasa beliau tanamkan dalam hati dan jiwa umat ini. Jiwa yang senantiasa berinovasi serta tidak mencukupkan diri dengan kemampuan yang sudah ada. Itulah pendengar 5 fokus yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah ke Madinah dalam rangka membangun peradaban Islam dan kemajuan Islam. Dan faktanya, apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut telah menjadi awal mula pondasi dari kejayaan peradaban Islam berikutnya. Nah, inilah pendengar wawasan yang bisa kita tambah pada cakrawala Islam kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cakrawala Islam.
2: Cakrawala Islam.
3: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: nakin yang begina misikola na tabuan.
1: Boy nang, tabu doh.
0: Olo ma tabu mujahir na igorek pura adung usis tubirina.
2: Anggo sikola ha mu aco go tinang dok konjo tu guru munui anso di MBG honjo lo karet do hot cawitai sabat tai anggo duk sehat cuacuana tai ah mainang bujahir rondang rapsup guleta ari-ari oninang
0: biar macara nayai
2: gratis pupuk gratis ubat-ubatan na gratis membuat boru sakali nai
1: ah tandu dajo.